Suara Indah 92,1 FM, Sukacita Sejati akan diam bila kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, Fabio Loyustein hari ini kembali lagi membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar dapat mengikuti program ini akan disiarkan kembali pada malam hari pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar yang rindu untuk didoakan. Mereka bisa mengirimkan kepada kami pokok-pokok doa melalui WA atau SMS di nomor 0812224777567. Sekali lagi 0812224777567.

7. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, para pendengar yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp akan langsung saya bawa di dalam doa. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan kita, mari kita dengarkan satu kidung pujian pengantar kita yang mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan kidung pujian yang menyiapkan kita untuk masuk di dalam renungan, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita minta Roh Kudus Tuhan menyertai di dalam pembacaan dan perenungan kita hari ini, dan kiranya melalui kuasa Roh Kuduslah kita juga diberikan pengertian, kita diberikan untuk memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami tahu Tuhan, hari ini kami masih diberi hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh diberikan kekuatan, kesehatan, kami masih boleh menerima begitu banyak hal dalam hidup kami. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau di dalam kekudusan-Mu untuk memohon berkat Tuhan menyertai kami dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan ini. Roh Kudus Tuhanlah yang akan memberikan pengertian-pengertian lagi kepada kami atas apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, biarlah Tuhan menolong para pendengar Suara Indah dimanapun saat ini Tuhan mereka sedang mendengarkan program ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah hati mereka, dan Roh Kudus bekerja di dalam seluruh kehidupan mereka, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, pun hidup untuk terus kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Karena Engkau adalah firman kebenaran itu, maka kami serahkan semua pemberitaan ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam sebuah tema iman yang tetap bertahan di tengah-tengah tekanan. Iman yang bertahan di tengah tekanan, saya mengambil nats firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pendengar suara indah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan

Berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api, dan itu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan keberkatan rahasia. Demikian. Iman yang bertahan bukanlah iman yang tidak pernah mengalami tekanan. Ya, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, setiap kita pasti melewati dan menjalani hidup yang tidak mulus. Tetapi ada kadang kita harus ada di dalam tekanan-tekanan. Tetapi iman yang tetap berdiri karena kita bergantung kepada Tuhan adalah iman yang sungguh-sungguh kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami tekanan-tekanan. Mungkin ada orang yang mengalami tekanan karena pekerjaan. Wah, kalau sudah bicara tentang pekerjaan, waduh, banyak sekali orang ada karena dituntut harus ini, mencapai target ini dan itu, harus begini dan begitu. Jadi tekanan itu bisa datang dari mana saja. Di dalam keluarga itu hal yang tidak kita bisa hindari karena ada hal-hal yang juga kita alami. Bahkan di dalam diri kita sendiri kita juga bisa mengalami

ya, kita kekhawatiran itu, kekecewaan, rasa tidak mampu, dan berkumul di dalam hati, tidak terlihat. Tetapi itu justru yang membuat kita mengalami tekanan di dalam diri kita sendiri, dan kita harus bisa, bagaimana kita bisa tetap kuat. Tetapi menarik, tekanan datang, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana supaya hal-hal ini, masalah-masalah ini yang menekan saya ini bisa terselesaikan. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal 6 ini. Bagaimana Efesus 6 di dalam ayat yang ke 10-18 membawa kita untuk belajar dan mengajak kita untuk melihat tentang bagaimana Allah dalam segala keadaan kita, Dia bekerja di dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata bahwa orang percaya akan hidup tanpa tekanan. Sebaliknya, Paulus artinya gini, firman Tuhan itu ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak dijanjikan untuk tidak hidup di dalam persoalan dan pergumulan, dan itu yang bahkan kita katakan sebagai tekanan. Sebaliknya, bagaimana Rasul Paulus mempersiapkan jemaat supaya kita sebagai orang dan mampu untuk bertahan dan tetap berdiri ketika kita menghadapi tekanan-tekanan yang datang. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang 10 dia berkata, dibuka dengan kalimat, ya, kalimatnya bagus sekali. Akhirnya, berarti ada sebelumnya yang dibicarakan, sehingga dibuka dengan ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan di dalam kekuatan kuasanya. Kalau memperhatikan, akhirnya hendaklah kamu kuat, artinya ini adalah satu persoalan yang sudah terjadi, ada masalah yang sudah terjadi, ada pergumulan yang sudah terjadi, sehingga kita diminta untuk kuat. Kata kuat di dalam ayat ini memakai bahasa Yunani itu dunamis, ya. Dunamis itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kata kuat ini. Itulah sebabnya kata dunamis itulah yang kemudian melahirkan kata dinamit. Ya, Bapak Ibu pendengar tahu dong dinamit, ya. Dinamit, daya ledaknya seperti apa, ya. Kuat seperti apa. Itulah sebabnya ayat ini, kata ini dipakai, hendaklah kamu kuat. Kekuatan kuasanya, Tuhan punya kekuatan di dalam kuasa Tuhan. Siapa yang bisa menandingi kuasa Tuhan? Jadi kita perhatikan, kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena kemampuan kita. Jadi bukan juga kita kuat karena keadaan kita. Oh, saya baik-baik saja, saya gak punya masalah. Bukan juga kuat karena kita selalu tahu apa yang akan terjadi. Karena yang kuat itu adalah mereka yang mampu berdiri, mampu menghadapi berbagai persoalan. Dikatakan, tetapi kuat karena kita mempunyai Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi bukan kuat karena kekuatan sendiri, bukan kuat karena kita punya pengaruh, bukan kuat karena kita punya kuasa, bukan kuat karena kita hebat, tetapi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Maka hari ini kita melihat lagi bagaimana kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa iman yang kuat di tengah-tengah tekanan adalah iman yang bertahan, yang dimulai dengan mengandalkan Tuhan. Kunci utama di dalam ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menjadi landasan dan alasan untuk kita tetap berdiri, kita tetap kuat. Jadi orang yang kuat. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi kuat berarti kita mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Sehingga kita merasa kita gak butuh orang lain. Kita gak butuh orang untuk meminta masukan dari orang lain. Saya bisa melakukan sendiri karena saya mampu, saya kuat, saya punya kuasa. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika

kita seringkali berpikir bahwa menjadi kuat berarti kita mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Sehingga kita merasa pada akhirnya, oh saya bisa, saya tidak akan menyerah. Bagus, ketika kita menghadapi masalah, tetapi ketika kita merasa bahwa apa yang kita bisa dan kita mampu itu, karena kebisaan kita, itu yang harus berhati-hati. Kadangkala kita bersembunyi di dalam kalimat-kalimat, saya tidak mau orang lain terlibat dalam masalah ini, saya tetap harus kuat, saya tidak boleh terlihat lemah. Iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk selalu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan diri sendiri. Iman Kristen mengajarkan kepada kita supaya kita mampu untuk kuat dan cukup di dalam Tuhan. Sehingga ketika saat kita mengalami kelelahan, kita mengalami kecemasan, ketika kami kebingungan, ketika kita menghadapi keputusasaan, adalah saatnya di mana kita berdoa, tetapi keadaan kita tidak juga berubah. Maka pada saat-saat seperti itu kita perlu untuk kembali kepada sang sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus itulah yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Ketika kita merasa kita tidak sanggup, kita datang kepada Tuhan. Karena Dialah yang memberikan jaminan kekuatan yang pasti di dalam kita. Jadi kunci untuk kita bisa memiliki iman, bertahan di tengah-tengah semua pergumulan dan di dalam berbagai tekanan adalah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sehingga kalau Tuhan sudah menjadi sumber kekuatan kita, di dalam ayat 11 dan 12, ini menjadi jaminan bahwa iman yang bertahan, adalah bagaimana kita menyadari adanya peperangan rohani. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita bertekun kepada Tuhan, iblis tidak pernah tinggal diam. Semakin dia giat juga untuk memperdaya kita. Dan di dalam apa yang dituliskan di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12, bagaimana kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita adalah melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap dan melawan roh-roh jahat. Jadi perjuangan kita ini adalah perjuangan di mana perjuangan iman kita bukan kita berhadapan dengan manusia, tetapi kita berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan bisa meremahkan iman kita. Sehingga kita harus memiliki perspektif rohani yang tepat di dalam hidup kita. Karena tidak semua pergumulan dapat kita lihat hanya dari apa yang tampak di permukaan. Karena kadangkala kita justru masalah dengan orang, ini masalah dengan pekerjaan, ini masalah dengan keluarga, ini masalah tentang ekonomi. Tetapi sesungguhnya di balik semua itu ada pergumulan rohani yang kita harus tetap hadapi. Karena itulah di dalam ayatnya yang ke-11-12 diingatkan bahwa berjaga-jagalah. Kalau berjaga-jagalah ini adalah kata aktif bukan kata pasif. Kata aktif artinya yang namanya berjaga-jaga. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh masa bodoh, kita tidak boleh berdiam diri. Jadi jangan sampai tekanan membuat kita kehilangan arah. Tekanan yang hidup yang kita alami dapat menjadi alat iblis untuk membuka pintu untuk berbagai cobaan dan godaan bagi kita. Sehingga ketika kita tidak berjaga-jaga, kita lengah, maka

Bahkan kita akhirnya pada akhirnya kita menyerah, kita menjadi tawar hati, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita membenci orang lain, mengambil jalan pintas, kompromi dengan semua hal-hal yang harusnya kita berdiri untuk benar. Bahkan kita putus asa. Dengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup beriman saudara hari ini. Tekanan seperti apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Firman Tuhan ini mengajak kita untuk apa? Benar-benar mengandalkan Tuhan. Benar-benar bergantung pada Tuhan. Benar kita berjaga-jaga di dalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika iman kita bisa bertahan, ketika kita mampu memakai perlengkapan senjata Allah. 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi di sini firman Tuhan berkata agar kita mengambil seluruh perlengkapan Allah. Jadi kita perhatikan kata seluruh. Jadi bukan setengah-setengah, bukan sebagian, tetapi seluruh, keseluruhan. Tuhan tidak memberikan perlengkapan yang hanya sebagian. Tetapi firman Tuhan menyebutkan bahwa ada beberapa perlengkapan yang dibesuhan bagi kita. Dikatakan di situ ada apa? Perlengkapan yang Tuhan berikan. Ada ikat pinggiran. Di dasar dalam karena Tuhan Kristus. Sehingga kebenaran itu harus kekuatan kita pegang. Di tengah penuh dengan berbagai suara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai godaan, kita perlu kembali kepada kebenaran Tuhan, yaitu kebenaran Allah. Itulah sebabnya dikatakan ikat pinggang kebenaran. Jadi jangan sampai kita biarkan tekanan membuat kita percaya kepada kebohongan. Kita kemudian berkompromi dengan dosa, supaya biar aman, biar baik-baik saja. Kita kemudian berkompromi dengan ini dan itu. Kita tidak berdiri lagi di dalam kebenaran Tuhan. Yang lebih parah lagi ketika kita ada di dalam keadaan yang kemudian kita merasa tekanan hidup kita sudah begitu berat. Kita kemudian mulai menyalahkan diri kita sendiri. Kita katakan bahwa saya tidak ada yang peduli. Kita mengasihani diri sendiri. Berpikir hidup kita tidak ada gunanya, padahal hidup kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Apalagi kita menyerah, ya sudahlah saya sudah seperti ini, gak mungkinlah saya berubah. Kita mulai menyalahkan diri kita sendiri. Tetapi ketika kita meletakkan iman, kita memegang kebenaran itu, berikat pinggangkan kebenaran, maka sudah seharusnya kita ingat bahwa kita tidak pernah berjuang sendiri. Kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Kemudian kelengkapan berikut, ikat pinggang kebenaran, kemudian dikatakan baju sirah keadilan. Artinya baju sirah keadilan melindungi bagian tubuh kita yang vital supaya kita tidak dihindarkan dari segala hal yang bisa merusak kita. Jadi bagaimana kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan keadilan? Karena tidak mungkin kita melakukan kebenaran tetapi kita tidak melakukan keadilan. Kebenaran ketika kita berada di dalam tekanan, kehilangan karakter kita, karakter Kristus di dalam hidup kita. Jangan karena kita sedang tertekan kemudian kita berubah di dalam sikap kita. Kita tidak menjadi orang yang memiliki sikap lemah lembut. Kita menjadi gampang marah, kasar kepada orang. Kemudian kita kecewa dan kita menyakiti orang lain. Jangan karena kita merasa diperlakukan tidak adil lalu kita kemudian membalas dengan cara yang salah. Tekanan tidak boleh menjadi alasan kita meninggalkan karakter Kristus di dalam Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Dia taruh dalam hidup kita, menyertai kita. Kemudian peralatan selanjutnya dikatakan ada kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Hidup kita sebagai orang percaya tidak boleh berhenti pada yang penting saya sudah percaya.

Kita dipanggil untuk hadir membawa damai sejahtera. Dan menarik sekali, ketika dunia sedang penuh dengan tekanan, Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita apa? Dia tidak panggil kita untuk menambah tekanan, tetapi dia panggil kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Pembawa damai sejahtera di mana? Kita hadir menjadi pembawa damai sejahtera di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Jadilah pembawa damai sejahtera. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai sejahtera di mana? Di tempat pekerjaan kita, di tempat di mana kita berusaha, tempat di mana kita bergaul. Kita dipanggil menjadi pembawa damai sejahtera di mana tempat kita diberikan kepercayaan untuk melayani. Di tengah konflik, jangan langsung kita menjadi orang yang justru memperkeruh keadaan, tetapi bagaimana kita hadir sebagai pribadi yang membawa damai sejahtera. Jadi bagaimana supaya kita bisa hadir menghadirkan Kristus di dalam segala situasi ini? Kita harus memiliki iman, karena iman adalah perisai ketika kita menghadapi panah tekanan yang datang pada kita. Di dalam ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi ini menjadi sangat penting sekali. Dikatakan dalam segala keadaan. Jadi bukan keadaan-keadaan tertentu, tetapi dalam segala keadaan. Jadi iman bukan hanya dipakai ketika semuanya kita berjalan baik-baik saja, tapi di dalam segala keadaan. Iman terutama dibutuhkan ketika keadaan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi jangan buru-buru kita kecewa, jangan buru-buru kita patah semangat, jangan buru-buru kita tawar hati. Tapi bagaimana kita tetap berdiri tegak dalam iman kita? Kita bayangkan seorang prajurit yang sedang menghadapi serangan. Dia tidak mungkin menyerah, tetapi bagaimana dia menggunakan perisai yang ada di dalam tangannya dia untuk dia bisa melawan. Karena seorang prajurit dipanggil untuk berperang, bukan untuk menyerah. Demikian juga kita. Perisai iman kita, perisai bukan dipakai setelah kita mengalami serangan, tetapi bagaimana kita berjaga-jaga. Dipakai ketika kita menghadapi serangan, bukan ketika kita sudah kalah, baru kita menggunakan perisai. Perisai iman itu adalah benteng pertahanan ketika kita menghadapi berbagai tekanan di dalam hidup kita. Iman adalah perisai ketika kita menghadapi ketakutan. Iman adalah perisai iman ketika kita menghadapi kekhawatiran, keraguan, kekecewaan. Ketika kita mendengar berita-berita buruk, iman kita harus berdiri tegak. Ketika kita ada di dalam ketidakpastian, bahkan ketika kita disalahkan, kita tetap berdiri dengan iman. Iman bukan berarti kita tidak pernah takut, tetapi kembali lagi pada ayatnya yang ke-10. Bagaimana kita berpegang kuat di dalam kekuatan Tuhan. Dan ini menjadi penting. Beriman berarti kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak membiarkan ketakutan menjadi tuan atas hidup kita, tetapi kita membiarkan Tuhan berkuasa dengan kuasanya dalam hidup kita. Di dalam ayat 17-18 kita melihat bagaimana iman yang bertahan hidup dalam firman dan doa. Ini yang menjadi kuncinya. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena ada kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita. Dan ada doa yang kita naikkan di hadapan dia. Jadi di dalam ayat 17 dan 18 bicara tentang pedang roh, yaitu firman Allah dan doa. Dan ini sangat penting sekali. Kita tidak mungkin hanya bertahan dengan semangat. Semangat. Tapi kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Kita tidak baca firman Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan.
kita tidak membangun kehidupan doa kita dengan bertekun di hadapan Tuhan. Kekuatan firman Tuhan dan doa itulah yang menjadi penolong bagi kita. Firman Tuhan menolong kita untuk membedakan antara apa yang kita rasakan dan apa yang benar menurut Tuhan. Karena perasaan kita nyata. Tetapi ingat, perasaan kita bukan berarti selalu itu kebenaran. Karena itulah kita membutuhkan firman. Firman Tuhan adalah sang firman itu adalah Tuhan. Kita tidak hanya berhadapan dengan tulisan-tulisan, tetapi kita berhadapan dengan sang kehidupan itu sendiri, pemberi kehidupan itu. Itulah sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian kehidupan doa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi kita perhatikan urutannya, setelah bicara tentang perlengkapan senjata Allah, maka bicara tentang doa. Mengapa? Karena perlengkapan rohani bukan sekedar teori. Kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Doa adalah ungkapan ketergantungan kita kepada Tuhan. Doa adalah ungkapan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bisa berkata, Tuhan, saya tidak dapat mengendalikan ini. Tapi saya percaya Engkau sanggup memegang hidup saya dan mengendalikan segala sesuatu. Doa bukan berarti kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau. Tapi doa berarti kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan memimpin kita dan Dia bekerja dalam kedaulatan Dia. Bukan kehendak kita yang jalan, tapi kehendak Tuhan. Jadi pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah, bagaimana kita tetap beriman di tengah-tengah segala tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Kunci utamanya adalah kita memiliki relasi yang benar di hadapan Tuhan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap memiliki kehidupan yang terus bergantung kepada Tuhan. Kita terus menyerahkan seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan dan jadikan firman Tuhan dan kehidupan doa kita sebagai jalan untuk kita tetap berdiri kuat dan merasakan kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan lagi kepada kami hari ini tentang apa artinya hidup di dalam mengandalkan Tuhan. Apa artinya hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Bagaimana kami bisa memiliki iman yang bisa bertahan di tengah-tengah begitu banyaknya tekanan-tekanan hidup saat ini. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Kami hanya bisa kuat karena ada kekuatan Tuhan yang menopang kami. Ampuni kami jikalau kami sering menyerah dengan keadaan kami. Ampuni kami jikalau kami sering kali Tuhan lalai dalam hidup beriman kami. Ampuni kami jikalau kami sering kali Tuhan menjadikan mengasihani diri kami sendiri. Padahal kami tidak membangun relasi kami yang benar dengan Tuhan. Karena itulah kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami para pendengar suara indah. Mungkin mereka saat ini sedang mengalami tekanan dalam hidup mereka. Roh Kudus Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah mereka membangun relasi yang benar dengan Tuhan. Bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Berserah dalam doa-doa dan permohonan di hadapan Tuhan. Dan tetap beriman menantikan jawaban Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah setiap hati yang dilawat Tuhan hari ini, Tuhan tuntun untuk mereka terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa. Untuk itu para pendengar yang sudah mengirimkan doa, kita akan sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau membawa setiap pergumulan-pergumulannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Engkau Allah kami yang hidup, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk pendengar Suara Indah yang saat ini sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang bergumul dengan kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Kami terus menyerahkan di dalam kuat kuasa Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang terus melawat hambamu ini dan menjamah dengan kuasamu untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami doakan juga untuk anaknya Revalina dalam pendidikan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai sehingga anak ini Tuhan boleh terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan, dan apa yang diilmu yang didapatkan itu menjadi bekal di dalam hidup masa depannya. Kami doakan juga untuk pekerjaan suami dari Ibu Meliana, supaya Tuhan juga memberkati dan menyertai dimanapun hadirnya. Biarlah Tuhan menolong agar suami dari Ibu Meliana hadir menjadi pembawa damai dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga ini. Kami doakan juga untuk Pak Krisina di Geger Kalong untuk pergumulan kesembuhan pasca stroke. Kami tetap percaya pada kuasa Tuhan yang bekerja, dan kami Tuhan menyerahkan seluruh proses-proses medis yang dijalani oleh Pak Kris ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang melawat dan menjemukan sehingga semua proses ini dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Demikian juga untuk Joakim, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan anak kekasih Joakim di dalam kondisi karena cerebral palsy. Kami Tuhan berserah kepada Tuhan, karena kami percaya Engkau punya kuasa atas segala sakit penyakit, Engkau punya kuasa atas semua kelemahan, dan itulah sebabnya kami berserah kepada Sang Empunya Kuasa untuk melawat dan menjamah Joakim di dalam nama Yesus. Kami juga doakan untuk penjualan rumah, kami doakan di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan dan Tuhan berikan waktu yang terbaik sehingga rumah yang dijual boleh terjual di tangan yang tepat. Kami juga doakan untuk saudari Natalia yang mengalami gangguan mata. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat hambamu. Kiranya bagian mata yang mengalami gangguan ini Tuhan menjama dan Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Natalia boleh disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga doakan untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Kami juga percaya Tuhan bahwa di dalam kuasa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan juga melawat dan menjamah Pak Matius sehingga Pak Matius boleh mengalami pemulihan dari sakit, dan Tuhan juga menolong memberikan jalan keluar dari semua pergumulan yang dihadapi, dan biarlah Pak Matius tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami doakan untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang terasa sakit. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan Engkau melawat sehingga Ibu Sri Lestari pemulihan di bagian tubuh yang sakit saat ini, Yesus Kristus. Kami juga merendahkan diri membawa di dalam doa untuk Bapak Lukas yang rindu Tuhan, untuk membawa keluarganya di dalam Tuhan. Kami doakan untuk Ibu Popon yang mengalami pemulihan pasca operasi kanker getah bening. Kami juga terus doakan pemulihan, Tuhanlah yang sediakan, Tuhan yang menolong Ibu Popon sehingga Ibu Popon boleh mengalami pemulihan sempurna. Kami juga doakan untuk sakit demam dan batuk, dan juga untuk istri dari Ibu Agustina untuk kesehatannya. Doa di dalam nama jamahan. Kan doa kami Tuhan untuk anak Bitya dan Danielo dalam pendidikan. Kiranya Tuhan melawat dan memberkati, menolong anak-anak ini untuk terus bertumbuh dalam Tuhan dan menerima setiap ilmu pengetahuan di dalam takut akan Tuhan. Kami doakan juga untuk adik Nehemia Natasha yang sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, semua yang ada di dalam kontrol Tuhan, Tuhan juga yang akan buka jalan. Kami berdoa menyerahkan agar kiranya Tuhan bukakan pintu bagi mereka boleh mendapatkan lapangan pekerjaan dan di mana mereka bisa mengabdikan ilmu mereka di dalam pekerjaan. Kami doakan untuk masa depan dan pasangan hidup. Kami juga doakan supaya Tuhan bekerja dan berkata.

berkarya dalam kehendak Tuhan, mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk terhindar dari kecelakaan pohon tumbang, dan bersyukur untuk Bapak Budi dan Ibu Reni yang tertimpa pohon tumbang tidak sampai ada cedera dan pendarahan. Kami percaya perlindungan dan penjagaan Tuhan ada di tengah-tengah seluruh apa yang baru saja dialami oleh keluarga ini. Kami serahkan semua mereka untuk terus bertahan, berharap dan beriman hanya sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka juga Tuhan boleh melihat dan hadir menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan doakan mereka yang bergumul dengan pekerjaan, studi dan pendidikan. Kita akan doakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Kyokwa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati di dalam kehidupan ekonomi keluarga. Kami doakan untuk William dan Michelle, untuk anak-anaknya, supaya mereka juga memiliki kehidupan yang memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan sehingga Tuhan saatnya nanti dalam waktu dan kehendak Tuhan, dalam semua kehidupan dan ketekunan William dan Michelle kepada Tuhan, Tuhan pertemukan juga dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan juga untuk Sharon, Sherlyn, untuk pekerjaan mereka, pendidikan dan pasangan hidup mereka. Kami taruh semua di dalam kehendak dan waktu Tuhan, karena apapun yang terbaik semua datang daripada Tuhan, dan hanya di dalam Tuhan mereka dapat mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Yuyun dalam pekerjaannya di luar negeri. Kami terus berdoa untuk kekuatan kesehatan Ibu Yuyun. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan sehingga Ibu Yuyun dapat bekerja dengan baik. Kami doakan juga mereka yang saat ini Tuhan bergumul dengan pasangan-pasangan hidup. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, Alex, Bapak Wewe dan juga untuk Ibu Lani. Di kiranya Tuhan menolong mereka Tuhan dalam pencarian pekerjaan mereka. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang berikan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan dan sesuai dengan yang mereka miliki. Dalam mencari pasangan hidup, mereka juga menyerahkan semua dalam kehendak Tuhan dan kontrol Tuhan. Dan biarlah Tuhan menolong agar mereka dipertemukan dengan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan dalam mempersiapkan diri Tuhan, mereka juga tetap mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk hari ini adik Gabriel yang berulang tahun. Tuhan juga menolong, memberkati Gabriel supaya dia boleh bertumbuh di usia yang Tuhan anugerahkan 4 tahun. Tuhan berkati sehingga dia boleh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan para pendengar yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti program Indah Bersama Tuhan secara live. Pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami mengucapkan terima kasih dan kami akan terus dukung di dalam doa untuk setiap saudara yang bergumul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah dengan setia mengikuti program ini. Bagi mereka yang masih rindu untuk didoakan, kirimkan SMS atau WhatsApp kembali kepada kami di nomor 081-222-477-567. Dengan format yang sama, SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92.1 FM. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jikalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber sukacita sejati bagi hidup kita. Mari kita hidup tetap bertekun di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan dan menjadikan kehidupan firman Tuhan dan doa kita kebutuhan hidup kita setiap hari sehingga kita mampu kuat di dalam Tuhan. Saya, Penginjil Fabiola Yustin, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: segala sesuatu harus ditempatkan pada porsi dan waktu yang tepat.
1: 时间一份量的处理都要合宜。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku, bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya, SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Terus udah gitu buat yang mobil SIM kelilingnya hari ini ada di BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Besok ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang di Kota Bandung, ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu, jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis, jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu, jam 8 sampai 10. Kabupaten ini di hari Selasa, itu adanya di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan kantor kecamatan Cicalengka. Rabu besok di The Great Ebot Jaya Cimaung dan kantor kecamatan Ciparai. Kamis di simpang Jalan Baru Majalaya dan Taman Kota Bale Endah. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB. Rabu dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan senang sekali Viana kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Aku mau bagiin informasi pertama dulu nih dari Timnas Panjat Tebing. Katanya meraih 2 emas di World Climbing Series Kueyang 2026. Kategori speed putra dan speed mix relay dengan catatan waktu 4,65 detik. Antasyafi Robi Al-Hilmi mengalahkan atlet tuan rumah Ling Yongju. Momen Raharjati Nur Samsa dan juga Rajia Salsabilah juga menang dengan catatan waktu 11,35 detik. Jadi nama Indonesia kembali harum ya di Kueyang sana, yaitu di Tiongkok. Dan ini tuh keberhasilan ini diraih di tanggal 12.

September yang lalu. Di babak final, duet Merah Putih tampil dominan mengungguli wakil tuan rumah yang finish dengan 14,85 detik. Kalau kita itu 11,35 detik. Gelar ini menambah koleksi podium Indonesia setelah sebelumnya meraih juara pada nomor speed perorangan putra.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Di hari Kamis tanggal 17 September yang lalu ada sebuah video viral, yaitu dua handphone seorang penumpang terbakar dan mengeluarkan asap di dalam KRL yang berhenti di stasiun Rawabuntu, Tangerang Selatan. Nah, hal ini disoroti pakar keamanan cyber Vaksin.com Alfnu Jaya. Nah, katanya handphone yang terbakar itu dalam tas dan salah satu handphone dimanfaatkan untuk tethering. Nah, katanya handphone kemungkinan mengalami panas berlebih hingga memicu thermal runaway pada baterai. Thermal runaway adalah kondisi ketika baterai mengalami kenaikan suhu yang tidak terkendali. Ketika tethering aktif, handphone terus bekerja untuk membagikan koneksi internet ke perangkat lain. Masalah muncul ketika handphone disilkan. Kondisi ini makin beresiko kalau di dalam tas ada handphone lain yang juga mengeluarkan panas. Pada baterai lithium ion, panas yang terus meningkat bisa memicu kerusakan internal dan reaksi kimia yang menghasilkan gas, asap, hingga api. Nah, jadi jangan abaikan handphone yang kerasa sangat panas, terutama ketika sedang digunakan atau diisi daya. Hindari menyimpan handphone dan power bank yang sedang digunakan di dalam ruang tertutup dengan sirkulasi udara yang minim. Dan jangan menunggu sampai muncul asap atau api untuk menyadari baterai sedang bermasalah.

Oke, pendengar, Viana masih temenin kalian dan ini adalah berita terakhir hari ini ya. Gajah binaan Riau meninggal dunia di usia 17 tahun setelah sempat mendapatkan perawatan insentif bernama Diego. Diego ini lahir di pusat pelatihan gajah Minas Riau pada 3 September 2009. Dia adalah gajah jantan, anak dari Vera dan Reno. Selama 17 tahun, Diego menjadi salah satu gajah jinak binaan BBK SDA Riau yang kerap menyambut pengunjung di PLG Minas. 10 September 2026, Diego mulai sakit, menunjukkan gejala seperti diare dan penurunan nafsu makan. Tim medis kemudian memberikan antibiotik, anti radang, dan obat cacing. Juga memberikan infus, vitamin, dan anti radang, sekaligus mengambil sampel untuk pemeriksaan lanjutan. Namun ketika menjalani treatment di hari kedua pada 16 September 2026, kondisi Diego tiba-tiba melemah hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di PLG Minas. Selama 17 tahun, Diego menjadi bagian dari kehidupan di PLG Minas dan menemani banyak pengunjung yang datang. Dan katanya kini kandang tempat dia biasa menyambut pagi terasa sepi. Diego adalah satu dari sekitar 1.365 sampai 1.719 gajah Sumatera yang tersisa. Dan spesies ini berstatus kritis di dalam daftar merah IUCN.

0: Bun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan. Hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan program ini akan membahas topik yang berbeda setiap harinya ya. Hari ini di hari Selasa kita bakal ngomongin soal kepribadian. Kita tahu kalau ngomongin soal kebiasaan tidur, tiap orang tuh punya kebiasaan yang beda-beda yang dilakukan setiap malam supaya bisa tidur nyenyak intinya ya. Nah, salah satu kebiasaannya mungkin tidur pakai selimut tebal tapi di ruangan yang suhunya dingin.

Kondisi kayak gini tuh bagi sebagian orang tentu tidak menjadi pilihan yang nyaman. Tapi ada orang-orang yang ngerasa itu tuh memang paling nyaman. Kalian pernah ngerasain gak sih, apalagi yang di rumahnya gak punya AC ya, ketika kita bepergian, kita nginep di hotel, nemuin hotel yang AC-nya dingin plus selimutnya tebal sehingga bikin kita hangat di bawah selimut, itu tuh nyaman banget. Nah, kalau misalnya kalian sependapat atau di rumah kalau punya AC juga sama, AC-nya tuh dingin banget tapi selimutnya tebel gitu ya. Nah, ada kepribadiannya juga nih ternyata bagi orang-orang yang punya kebiasaan kayak gini. Yang pertama, ternyata orang-orang yang suka tidur di kamar dingin dengan selimut tebal itu punya kestabilan emosi. Seiring bertambahnya umur, kita sebagai manusia pasti dihadapkan dengan berbagai masalah hidup ya, yang sering bikin kita tuh hilang kendali gitu ya. Tapi bagi orang-orang kayak gini nih, mereka tuh bisa menghadapinya dengan tenang. Ketenangan emosional ini akan bantu mereka tetap berpikir dengan kepala tenang untuk memecahkan masalah. Nah, adapun tidur di ruangan dingin dan selimut itu adalah cara mereka menciptakan lingkungan yang ideal buat istirahat. Kalau misalnya mereka tidurnya nyaman, tidurnya tenang, tubuh mereka juga bakal lebih rileks lagi. Kepribadian yang kedua yaitu memiliki kesadaran diri yang tinggi. Mereka tuh peka sama kondisinya. Menurut Harvard Business, hanya sekitar 15% orang yang benar-benar memiliki kesadaran diri tinggi. Dan salah satunya adalah orang-orang yang suka tidur di bawah selimut tebal di tempat yang dingin. Lingkungan tidur yang tepat akan menenangkan tubuh dan saraf mereka yang selalu waspada, sehingga ketika bangun nanti, dia tuh tubuhnya bisa lebih segar. Terus, dia juga tipe pemikir yang mendalam. Seorang pemikir mendalam selalu memikirkan segala sesuatunya terus-terusan hingga mereka kelelahan. Nah, jadi buat mulihin energinya, mereka tuh harus beristirahat cukup setiap malamnya. Dengan menciptakan lingkungan yang tepat itulah mereka meningkatkan kualitas tidurnya. Terus, mereka juga tipe orang yang peka terhadap sekitar. Mereka sensitif terhadap suhu, suara, dan cahaya yang bisa ganggu tidurnya. Udara dingin di kamar dan kehangatan selimut itu memberikan pengaturan suhu yang konsisten yang bantu mereka cepat terlelap dan gak mudah terbangun. Dan yang terakhir, mereka tuh adalah orang-orang yang protektif terhadap diri sendiri. Ruangan dingin dan selimut tebal adalah cara mereka melindungi diri sendiri dari perasaan gak aman. Dan perasaan aman itu akan membuat tubuh mereka fokus beristirahat. Itu dia penjelasan tentang ciri kepribadian orang yang suka tidur di kamar dingin tapi pakai selimut yang tebal. Yes.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih nggak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11. Hari ini di hari Selasa kita ngomongin soal kepribadian. Nih bagi pendengar semua, ketika kita seharian ngerasa capek, padahal kalau dipikir-pikir lagi gak ada banyak aktivitas fisik sih, tapi kenapa capek banget ya? Bisa jadi energi kamu tuh habis karena terlalu banyak mikirin hal yang sebenarnya gak perlu. Nah, orang dengan IQ yang tinggi cenderung memahami kalau waktu dan energi mental itu terbatas. Jadi mereka bakal lebih selektif lagi nentuin hal mana sih yang pantas jadi perhatian kita, hal mana yang ya udahlah selewat aja. Aku bakal bagiin nih 5 hal yang orang dengan IQ tinggi tidak akan membuang energinya untuk itu. Yang pertama, mereka gak akan buang energi buat pendapat orang yang memang gak suka sama mereka. Ya, realitanya memang agak pahit sih. Tapi memang gak semua orang bakal suka sama kamu. Mau sebaik apapun kamu, mau semalaikat apapun kamu, tapi tetap bakal ada orang yang gak cocok dengan kepribadian kamu misalnya, dengan pilihan kamu misalnya. Nah, bahkan dengan cara kamu menjalani hidup. Masalahnya, kalau setiap komentar negatif kita masukin terus ke hati, kapan sih kita punya waktu buat hidup dengan tenang? Orang yang ber-IQ tinggi memahami kalau mengejar persetujuan semua orang adalah permainan yang gak akan pernah selesai dan gak akan bisa diselesaikan. Psychology Today juga menyebutkan orang yang cerdas cenderung tidak people pleasing atau terus mencari persetujuan atau validasi dari orang lain. Mereka lebih memilih memegang nilai yang mereka yakini dan bersikap autentik. Bukan berarti mereka sama sekali gak peduli dengan masukan ya, tapi kritik yang masuk akal tetap mereka pertimbangin. Cuman kalau ada komentar yang sekedar buat menjatuhkan, gak perlu dikasih ruang terlalu besar di kepala dan di hati mereka. Lagi pula ingat ya, hidup kita tuh terlalu berharga kalau habis hanya buat membuktikan sesuatu kepada orang yang memang pada dasarnya tuh gak suka sama kamu. Kalau misalnya orang itu udah gak suka sama kamu, mau kamu buktiin gimana juga tetap gak suka. Jadi udah gak usah dipikirin orang kayak gitu mah. Yang kedua, orang yang ber-IQ tinggi gak akan buang energi untuk gangguan kecil yang gak bisa mereka kontrol. Internet mati lagi butuh-butuhnya, gak bisa kita kontrol. Kendaraan di depan jalan super pelan, gak bisa kita kontrol. Kita cuma bisa mencoba mencari celah untuk menyusul dengan aman. Pesanan datang terlambat, sama gak bisa kita kontrol. Atau antrian yang ternyata panjang banget, itu tuh pasti bikin kita ada keselnya ya. Nah, tapi gak semua hal ini bisa bikin kita seharian bad mood kan? Orang dengan IQ tinggi cenderung lebih mampu memilah mana sih masalah yang benar-benar perlu kita hadapi, masalah yang benar-benar bisa kita pikirin seharian, dan mana yang cukup udahlah dilewatin aja. Mereka tahu, marah-marah gak akan bikin internet nyala lebih cepat. Marah-marah gak akan bikin antrian bergerak lebih kencang. Konsep ini juga sejalan dengan kemampuan emotional intelligence, yaitu kemampuan mengelola emosi dan beradaptasi ketika menghadapi situasi yang gak sesuai rencana. Emotional intelligence ini berkaitan dengan kesadaran terhadap emosi serta kemampuan untuk tetap efektif ketika menghadapi situasi yang gak pasti. Intinya, daripada terus-terusan mengeluh, mereka tuh lebih cari solusi kalau memang ada yang bisa dilakukan. Kalau gak ada, kalau di luar batas kontrol mereka, ya mereka milih nerima dan melanjutkan aktivitas dan jangan membuat hal tersebut bikin kita bad mood seharian. Sederhana banget sih, tapi efeknya besar. Energi yang tadinya habis buat ngomel bisa dipakai buat nyelesain pekerjaan, ngejar target, atau sekedar menikmati hari lah tanpa drama tambahan. Selanjutnya, orang dengan IQ tinggi tidak akan membuang energi untuk kesalahan masa lalu yang kita tahu kesalahan masa lalu udah gak bisa diubah, guys. Pernah gak kalian ketika mau tidur tiba-tiba ingat kesalahan 3 tahun lalu? Terus otak mulai memutar ulang semuanya dan kita memikir, aduh kenapa ya waktu itu aku ngomong gitu ya? Aduh coba aja waktu itu aku ngambil keputusan yang berbeda. Kalau pernah, tenang, kamu gak sendirian. Manusia pasti pernah mengalami momen itu. Tapi orang dengan IQ tinggi paham satu hal penting. Masa lalu tuh cuma bisa dipelajari, gak bisa diulang, gak bisa diubah.
Orang dengan IQ tinggi tetap mengakui kesalahan, tetap mengevaluasi keputusan yang pernah dibuat, tapi bedanya mereka enggak menjadikan rasa bersalah sebagai tempat tinggal permanen. Atau mereka enggak menjadikan rasa bersalah terus tinggal di otak mereka, terus tinggal di hati mereka. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology juga menunjukkan kalau memandang kesalahan masa lalu sebagai kesempatan belajar itu berkaitan dengan kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Intinya adalah, nginget kesalahan boleh, tapi jangan terus menghukum diri sendiri karena kesalahan itu. Inilah yang justru menghabiskan energi yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik hari ini. Daripada hari ini bikin keputusan yang salah, nanti di masa depan nyesel lagi dulu ngambil keputusan salah, bener gak? Mending fokus sama hari ini, bikin keputusan yang terbaik. Terus, orang dengan IQ tinggi tidak akan membuang energi untuk orang yang suka cari jalan pintas atau menyerobot aturan. Ah, ini mah pasti ada. Pasti aja ada tipe orang yang kayak gini. Baru masuk antrian, tiba-tiba nyerobot. Dalam pekerjaan, ingin hasil cepat tanpa mengikuti proses. Bahkan kadang bangga karena berhasil mengakali sistem. Bagi orang-orang yang suka dengan aturan, menjaga aturan itu, tentu orang-orang kayak gitu bikin kita marah ya. Tapi orang yang ber-IQ tinggi nggak akan menghabiskan terlalu banyak energi buat mengawasi setiap tindakan orang lain. Mereka paham, ngomel panjang lebar belum tentu ngubah perilaku orang itu. Ngomel panjang lebar malah bikin dia nggak tenang sendiri. Bukan berarti ini membenarkan tindakan curang ya. Tapi orang yang ber-IQ tinggi punya prinsip dan batasan apa yang benar atau salah. Tapi fokus utamanya tetap pada hal yang berada di kendali mereka. Mereka tahu jalan pintas mungkin kasih keuntungan sesaat, tapi belum tentu menghasilkan sesuatu yang bertahan lama. Jadi mereka berpikir daripada sibuk ngomong, kok dia bisa gitu sih? Lebih baik kita bertanya sama diri sendiri, apa sih yang bisa aku lakuin supaya target aku tetap tercapai tapi dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, orang dengan IQ tinggi nggak akan menghabiskan waktu untuk tren media sosial yang nggak ada habisnya. Hari ini ada dance challenge, besok muncul opini kontroversial, lusa semua orang bahas drama baru, belum selesai satu tren udah muncul tren lainnya. Kalau semua diikutin, kapan istirahatnya? Kecuali kalau misalnya kamu adalah content creator, itu beda lagi, tetap harus ngikutin trennya kan? Orang dengan IQ tinggi paham, perhatian adalah sumber daya. Jadi mereka nggak merasa harus punya opini tentang setiap hal yang lagi viral. Ada tren yang disukai, ya ikuti kalau memang menyenangkan. Kalau nggak suka, ya tinggal di-mute aja, mengganggu, unfollow aja, atau udah lewatin aja. Mereka nggak perlu menghabiskan waktu buat bikin unggahan panjang hanya untuk menjelaskan betapa bodohnya sebuah tren. Terkadang keputusan paling bijak memang sesederhana, udahlah nggak perlu ikut campur. Tapi bukan berarti hal ini malah bikin kita jadi tidak berempati ya. Bukan berarti hal ini membuat kita yang harusnya kita bisa beropini tapi kita jadi nir empati. Menjadi cerdas bukan cuma soal seberapa banyak informasi yang kamu pahami. Ada juga kemampuan untuk menentukan informasi, masalah, dan orang mana nih yang memang layak untuk mendapatkan energi kamu. Nah itulah pendengar, kenapa orang yang ber-IQ tinggi cenderung tidak buang energi buat hal-hal yang enggak kasih manfaat nyata. Mereka tahu kapan harus bertindak, mereka tahu kapan harus belajar dan kapan harus membiarkan orang lain. Jadi, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa lebih cepat lelah secara mental, mungkin bukan aktivitas kamu yang terlalu banyak. Bisa aja kamu kasih terlalu banyak perhatian kamu kepada hal-hal yang sebenarnya enggak perlu kamu pikirin.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan hari ini kita ngomongin soal kepribadian anak tengah. Siapa nih di antara kalian siapa di antara kalian yang di rumah kalian itu posisinya sebagai anak tengah ya? Katanya tuh anak tengah sering punya kemampuan adaptasi yang kuat. Karena sejak kecil mereka tuh terbiasa menyesuaikan diri. Kadang harus ngikutin aturan kakak, kadang harus ngalah sama para adik. Dan tanpa sadar, ini membentuk kemampuan membaca situasi dan memahami karakter orang lain dengan cukup tajam. Nah, ini dia ada 6 kepribadian anak tengah si penyeimbang dalam keluarga. Yang pertama, namanya anak tengah, berarti mereka adalah penengah. Mereka adalah jembatan keluarga yang memang punya bakat alami buat menyatukan orang, meredakan konflik, dan memastikan semua orang ngerasa didengar. Tumbuh di antara saudara kandung yang mengajarkan anak tengah tuh bagaimana mengelola hubungan, menjadikan mereka ahli dalam memecahkan masalah dan bernegosiasi ketika dewasa. Anak tengah biasanya disebut sebagai pembawa perdamaian. Ini adalah upaya untuk menenangkan semua anggota keluarga dan menciptakan solusi yang menguntungkan semua orang. Tapi mereka sukanya kejepit ya kalau si anak tengah ini. Terus anak tengah juga seringkali merupakan pemikir mandiri yang gak cuman mengikuti arus. Mereka menemukan jalan mereka sendiri karena mereka bukan anak pertama atau bukan anak bungsu dalam keluarga. Sejak usia dini, anak tengah tuh belajar kalau mereka ingin menonjol atau benar-benar mendapatkan perhatian, maka mereka harus melakukan hal-hal dengan berbeda, sehingga mereka harus mandiri, kreatif, dan mudah beradaptasi. Selain itu, anak tengah juga biasanya pandai menyeimbangkan antara kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Mereka tahu kapan harus bersuara, kapan harus menunggu, kapan harus menyesuaikan diri, dan kapan harus bertahan. Kemampuan ini bikin anak tengah tuh fleksibel sekaligus tangguh. Mereka juga belajar kalau nggak semua hal bisa dikontrol. Jadi yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Terus katanya anak tengah juga lebih mudah bergaul, sosial, dan seperti yang udah disebutin ya, mereka mudah beradaptasi, artinya mereka bisa menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Sejak kecil, anak tengah tuh terbiasa menyesuaikan diri. Mereka harus belajar hidup di antara kakak yang dominan misalnya, atau adik yang lebih kecil yang manja. Nah, dari sini, anak tengah tuh belajar baca situasi, memahamin orang lain, dan mencari cara supaya diterima. Kemampuan ini pun secara alami membuat mereka pandai bersosialisasi dan mudah menyesuaikan diri di berbagai kelompok. Anak tengah juga biasanya punya jiwa diplomatis. Mereka tuh tahu kapan harus ngomong, kapan harus mendengarkan, dan bagaimana menjaga suasana tetap nyaman. Dalam pertemanan, hal ini membuat anak tengah terasa menyenangkan. Mereka jarang maksain pendapat, tapi selalu hadir sebagai teman yang peduli dan suportif. Itulah kenapa banyak orang ngerasa nyaman berada di sekitar anak tengah. Selain itu, anak tengah juga sering belajar empati sejak dini. Karena tidak selalu jadi pusat perhatian di rumah, mereka cenderung peka sama perasaan orang lain. Nah, kemampuan ini bikin anak tengah bisa berhubungan dengan berbagai tipe orang tanpa kesulitan. Mereka tuh paham kebutuhan teman, tahu kapan harus memberi ruang dan kapan harus memberi dukungan. Terus, kepribadian keempat dari anak tengah si penyeimbang dalam keluarga adalah mereka mampu menghadapi tantangan karena mereka dari dulu tidak selalu mendapatkan pilihan pertama. Tapi, hal ini tuh mengajarkan mereka buat lebih fleksibel, lebih tangguh, dan beradaptasi dengan punya rencana A, B, dan C. Sebagai orang dewasa, anak tengah bisa berkembang di lingkungan yang cepat berubah. Dan ini tuh menjadikan mereka sebagai pemecah masalah yang hebat, pemain tim, dan pemimpin. Tapi kemandirian dan kemampuan menghadapi tantangan ini kadang memang datang dengan sisi tersendiri. Anak tengah cenderung menekan perasaan sendiri demi menjaga keseimbangan dan harmoni di sekitarnya. Dan seiring bertambahnya usia, mereka tuh belajar kalau menjadi tangguh bukan berarti harus mengalah, dan bersosialisasi tidak berarti mengabaikan kebutuhan diri sendiri. Kepribadian anak tengah yang kelima itu adalah memiliki tekad yang kuat. Biasanya beberapa anak tengah terkadang ngerasa diabaikan ya, tapi hal ini justru memicu tekad mereka buat menonjol. Tumbuh di posisi tengah membuat anak tengah belajar mandiri sejak kecil. Mereka tidak selalu jadi yang pertama mendapatkan perhatian, jadi mereka terbiasa menemukan caranya sendiri buat bersinar. Dari pengalaman ini muncul tekad buat tidak mudah menyerah. Karena mereka tahu kalau pengen diakui atau mencapai sesuatu itu harus diperjuangkan sendiri.
Anak tengah biasanya juga punya kemampuan melihat situasi dari berbagai sisi. Mereka tuh belajar menyeimbangkan kebutuhan diri sendiri dengan orang lain, sekaligus tetap menjaga hubungan supaya harmonis. Nah, dari kemampuan ini, tekad anak tengah bukan hanya soal ambisi pribadi, tapi juga soal bagaimana mereka mampu bertahan dan berkembang tanpa mengorbankan orang lain. Dan yang terakhir, setia. Posisi anak tengah yang tidak terlalu menonjol dibandingin kakak sulungnya dan adik bungsu yang manja itu membentuk kualitas yang luar biasa, yaitu si kesetiaan tadi. Biasanya dia dikenal sebagai sosok yang setia baik dalam persahabatan, hubungan keluarga maupun percintaan. Kesetiaan mereka bukan sekedar kata-kata tapi kelihatan jelas dalam tindakan sehari-hari. Karena memang sejak kecil, anak tengah tuh sudah terbiasa menemukan perannya sendiri di tengah dinamika keluarga. Mereka belajar menyeimbangkan perhatian antara kakak dan adik, sekaligus tetap ingin dianggap penting. Nah, dari pengalaman ini, anak tengah tumbuh menjadi pribadi yang bisa diandalkan. Mereka paham arti kehadiran dan konsistensi. Itu adalah dua hal penting dalam membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat. Jadi pendengar, kalau misalnya kamu adalah seorang anak tengah, jangan pernah meremehkan pengalaman kamu tumbuh di posisi ini ya. Semua tantangan yang kamu hadapi sejak kecil justru membentuk kamu menjadi pribadi yang adaptif, peka, dan juga penuh empati. Posisi di tengah tuh memang unik, tapi itulah yang bikin anak tengah punya kepribadian istimewa yang jarang dimiliki oleh orang lain.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian ya. Terima kasih bagi kalian semua yang udah ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok di jam 8 sampai 11. Bye-bye semuanya dan semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bye!

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ada banyak orang Kristen memulai perjalanan iman dengan baik, tetapi tidak mengakhirinya dengan tuntas. Ada satu istilah yang muncul berkaitan dengan perjalanan iman seseorang, yaitu istilah finishing well. Billy Graham pernah berkata, tragedi terbesar bukanlah kehidupan yang gagal, melainkan kehidupan yang hampir berhasil. Yang terpenting bukanlah bagaimana kita memulai, melainkan bagaimana kita mengakhirinya. Dalam teks Alkitab hari ini, kita akan melihat satu teladan iman dari seorang tokoh perjanjian lama yang tidak hanya memulai dengan iman, tetapi tokoh ini berhasil memelihara imannya setelah sekian puluh tahun berjalan di masa yang tidak mudah. Dan teladan yang luar biasanya adalah dengan semakin bertambah usianya, justru imannya tidak semakin pragmatis atau apatis. Namun, kualitas imannya justru semakin matang dalam kesetiaan. Dia tidak hanya tahu how to start well, tapi juga how to finish well. Siapa tokoh perjanjian lama ini? Marilah melalui materi care group hari ini, kita akan melihat kisahnya dalam kitab Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Yang pertama, ingatlah pemeliharaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 bagian A, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Yosua 14 ayat 10 bagian A. Iman Kaleb adalah iman yang berorientasi pada Tuhan. Bayangkan betapa sulitnya posisi Kaleb yang berjalan bersama-sama bangsa yang tegar tengkuk ini. Bagaimana dia berjuang untuk tetap berjalan setia di tengah angkatan yang tidak setia kepada Tuhan? Hal ini tentulah tidak mudah. Tetapi coba perhatikan apa yang dikatakannya di ayat yang ke-10 ini, di mana Kaleb tidak berkata, aku telah berhasil dengan kekuatanku sendiri untuk memelihara iman. Namun justru imannya berorientasi pada Tuhan. Dia bersaksi, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidup. Kekuatan untuk bisa tetap setia sampai akhir adalah dengan mengarahkan dasar pandangan kita kepada Tuhan yang sejanjinya. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah kita janji pemeliharaannya? Berapa banyak janji-janji Tuhan yang kita ingat dan kita pegang dengan segenap hati kita? Dalam kondisi disekonomi dari bangsa kita yang tidak mudah ini, apakah kita melihat tetap ada tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kita dan keluarga kita hingga saat ini? Bukankah Dia adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya? Jika tangan Allah yang sama itu pernah menuntun dan memberkati kita, bukankah dengan tangan Allah yang sama juga akan tetap menuntun dan akan senantiasa memelihara kehidupan kita? Sebagaimana Tuhan yang telah memelihara bangsa pilihannya di masa lalu, maka janjinya tetap sama juga bagi umat kesayangannya di masa sekarang. Sebagaimana janjinya dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat

orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ingatlah terus akan janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, sebab itulah dasar yang membentuk iman kita melalui kesetiaan sampai akhir. Yang kedua, nantikanlah waktu Tuhan. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 bagian B. Ingatlah, Tuhan berjanji kepada Kaleb tatkala dia masih berusia 40 tahun. Jarak 45 tahun dari janji sampai pada penggenapan Tuhan bukanlah waktu yang singkat. Namun disinilah kita melihat bahwa menantikan waktu Tuhan yang terbaik bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Selalu ada hasilnya. Waktu yang panjang tidak pernah membatalkan perjanjian Tuhan kepada umatnya. Sekalipun Kaleb menantikannya dalam waktu yang panjang, tapi Tuhan tetap bekerja di dalam waktu tersebut. Disinilah ujian kesetiaan itu diberikan. Kesetiaan tidak akan menjadi kokoh dan berkualitas tanpa melewati ujian waktu. Menantikan waktu Tuhan adalah kurikulum rohani yang tak terhindarkan bagi setiap orang yang mau dibentuk melalui kesetiaan. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita sedang lelah menantikan waktu penggenapan akan janji Tuhan atas hidup kita? Jangan menyerah dan merasa sia-sia menantikan waktu Tuhan. Ingatlah Tuhan tahu apa yang terbaik dan kapan yang terbaik itu diberikan kepada kita. Tuhan tahu kapan kita siap untuk menerima jawaban doa kita. Apabila terlalu pagi diberikan, barangkali menantikan waktu dan tidak terlalu terlambat. Andrew Murray pernah berkata demikian, Tuhan tahu kapan kita secara rohani siap menerima berkat itu, sehingga berkat tersebut menjadi kebaikan bagi kita dan kemuliaan baginya. Yang ketiga, beranilah melangkah bersama Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua 14 ayat yang ke-12. Di titik ini kita menyaksikan bahwa Kaleb bukan hanya sudah tua, tetapi dia juga masih memiliki iman yang hidup. Dia tidak merasa terlalu tua untuk menjalani panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia juga tidak cuci tangan dan menyerahkan kepada generasi berikutnya untuk mengambil alih. Sebaliknya dia berkata, berikanlah kepadaku pegunungan itu. Dia meyakini Tuhan tetap menyertainya dalam tugas yang belum selesai ini. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah kita menjalani kehidupan yang masih tersisa ini hingga sekedar masih hidup saja? Sejauh mana iman kita masih hidup untuk menyelesaikan pertandingan iman yang masih dipercayakan Tuhan Allah untuk kita tuntaskan? Apakah warisan iman yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita atau generasi penerus kita? Teladan keotentikan iman kita di usia lanjut justru bukan membuktikan kita sudah sempurna. Sebaliknya, dalam ketidaksempurnaan kita masih mau terus dibentuk untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. 45 tahun perjalanan iman Kaleb di padang gurun bukanlah waktu yang sia-sia. Sebaliknya, itulah cara Tuhan membentuk iman Kaleb menjadi iman yang matang pada usia 85 tahun dan siap untuk menjadi teladan iman bagi generasi selanjutnya. Sebuah teladan iman kesetiaan sampai akhir yang tetap masih mengandalkan Tuhan dan penyertaannya. Apakah kita juga mau terus dibentuk melalui kesetiaan sampai akhir hidup kita? Marilah kita terus melangkah bersama Tuhan dan terus belajar mengandalkan penyertaannya. Sesuai janjinya dalam Ibrani pasal yang ke-13 bagian 5 bagian B, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dari Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12, apa yang membuat Kaleb tetap memiliki iman yang hidup setelah 45 tahun menantikan penggenapan janji Tuhan? Apa yang dapat Anda pelajari dari cara Kaleb melihat pemeliharaan, waktu, dan penyertaan Tuhan? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Dalam area kehidupan apa saat ini Anda mulai merasa lelah, kecewa, atau

tergoda untuk menyerah dalam mengikut Tuhan? Janji atau kebenaran firman Tuhan apa yang perlu Anda pegang? Dan satu langkah konkret apa yang akan Anda lakukan minggu ini untuk tetap setia kepadanya? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir dengan sepenuh hati. Oleh karena kita punya iman yang berorientasi kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, oleh karena Tuhan setia menyertai, memelihara hidup kita. Itulah yang menjadi dasar serta fondasi di mana kita dapat setia sampai akhir. Biarlah hidup kita yang ditunjukkan adalah hidup yang dibentuk oleh kesetiaan, di mana kesetiaan kepada Tuhan menjadi pilihan serta komitmen sehari ke hari kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Kan ayah Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: 我来接个电话。你好。
1: Apa kabar?
0: Si manis. Kabarnya baik-baik.
1: Udah mamam ya, udah jam 2 ya.
0: Udah gak tahu kemana.
1: Iya, saya baru stasiun, barusan. Jadi saya tuh gak tahu apa yang nanti lagu saya minta ini udah diputar atau belum gitu.
0: Coba.
1: Ciasini the one bro.
0: Ciasini the one bro.
1: Ada.
0: Belum
1: ya?
0: Diputer,
1: belum ya? Kirim ya? Buat Cilampang. Selamat siang. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Buat Ibu Feli, Pak Victor, Bu Yane, Bu Herlina, terus Dr. Herman, terus Pak Benny, terus Ibu Deborah, Ibu Veronica, buat Pak Ahau, terus Bu Ami, Bu Betty, Bu Mimi, Ngkong Epi, Mama Nurul, Ko Bubun, Pak Suyono, Oma Guat, buat semua aja Cilampang. Ya, sia-sia ya. Oke, bye. Minggu datang?
0: Datang sebentar.
1: Okay,
0: minggu ya. Minggu ini enggak bisa. Ada acara.
1: Okay.
0: Ada acara.
1: Iya, siap.
0: Ya, sia-sia ya. Sia-sia. Zaijian.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Sore ini 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore. Gimana hari ini kabarnya pendengar semuanya? Sehat-sehat ya. Lagi lumayan banyak yang ini ya, radang, terus batuk, pilek. Mudah-mudahan pendengar semua sehat-sehat ya. Senang banget hari ini di hari Selasa, tanggal 22 September 2026. Ada Grace yang akan menemani pendengar semuanya sampai jam 7 malam nanti ya dalam program Asiatik. Asiatik itu program apa sih? Program yang membahas seputar K-pop ya. Lebih banyak Korea sih sebenarnya, K-pop dan J-pop. Di program ini pertama, kamu bisa request lagu K-pop dan lagu J-pop. Jadi bisa kirimkan aja requestan lagu kamu plus salam-salamnya ya. Melalui dua cara, ada WhatsApp sama Instagram. WhatsAppnya dicatat dulu nomornya di 0812 921 11921 ya. Lagu yang bisa direquest lagu Korea dan lagu Jepang, oke? Sekali lagi nomor WhatsApp-nya 0812 921 11921, atau requestan kamu juga bisa dikirimkan melalui DM ke Instagram @suarindah92.1 @suarindah92.1 ya. Oke, yang pertama buka requestan, jadi kamu bisa request ya. Yang kedua, biasanya di program Asiatik, Grace akan nge-review film, drama, atau variety atau reality show Korea atau Jepang. Tapi banyaknya sih Korea ya. Nah, hari ini aku mau nge-review satu buah drama. Drama yang nyeritain tentang pasangan yang udah pacaran selama 10 tahun, terus tiba-tiba ngerasa kayak hubungan kita hambar deh gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu, ada pasangan fenomenal di dunia entertainment Korea ya, Jung Kyung Ho sama Soyoung dari SNSD yang kemarin sudah menjalin hubungan 14 tahun nih kalau gak salah mereka. Udah gitu kandas, kita kan semua ngerasa kayak, aduh sayang banget kenapa gitu, padahal kita menunggu berita pernikahan mereka. Tapi kok malah jadi kandas? Nah, di drama ini dikasih lihat realita hubungan yang sudah terjalin cukup lama itu seperti apa sih? Udah gak ada deg-degannya gitu, kayak udah nyaman aja, biasa aja gitu, kayak udah jadi rutinitas aja gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut lah ya. Terus yang lucu ya, aku kan liatin media sosial lah gitu, ada yang posting soal review of drama ini. Drama judulnya bentar, A Love Other Than Yours ya. Terus udah gitu komen-komen ya, itu adalah, ini tuh udah izin belum sih sama Jung Kyung Ho sama Soyoung kalau misalnya kisah mereka dijadiin drama? Terus dibalas lagi tuh sama netizen yang lain, udah kak, bahkan mereka sampai datang untuk ngajarin si pemainnya. Aduh, 10 tahun gitu, 14 tahun sih mereka ya. Ya, oke, nanti jadi Grace akan nge-review drama tersebut ya, Love Other Than Yours ya. Terus ada berita seputar kayak entertainment juga nanti bakal aku bagiin. Beritanya apa aja sih Grace? Biasanya sih sekitaran jadwal siapa-siapa aja yang mau comeback ataupun debut. Udah gitu mungkin ada yang vakum sementara waktu karena alasan kesehatan atau alasan-alasan yang lainnya. Atau mungkin ada yang kembali setelah vakum sekian lama gitu, akhirnya kembali lagi ke dunia entertainment. Terus biasanya ada konser, film, drama yang akan dirilis. Terus apa lagi, event meeting biasanya juga dibagiin. Wamil, udah gitu pernikahan atau kelahiran. Biasanya sih seputaran itu guys ya. Oke, terus di program Asiatik juga aku akan mengenalkan lagu-lagu baru yang dirilis di beberapa minggu inilah kurang lebih ya. Kalau maksudnya dibilang di minggu ini aja, enggak juga sih. Kadang ada yang kayak 2 minggu kebelakang gitu. Pokoknya lagu-lagu baru lah, supaya playlist kamu juga nambah gitu, lagunya enggak itu-itu aja.

Oke, kalau gitu sekarang aku mau langsung aja bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS789 mau request lagunya Made In yang Eye to Eye. Nah, ini gak ada di playlist kita. Jadi kalau misalnya mau diganti boleh ya, chatting lagi aja. Salam-salamnya buat semua pendengar dimanapun kalian berada. Saya berharap kalian sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.

Oke, berikutnya dari nomor WhatsApp belakangnya 1977. Sore Kak Grace, salam kenal. Salam kenal juga. Mau request lagu G-Dragon yang judulnya Run Away dong, tolong diputerin ya katanya. Oke, nanti aku puterin. Terima kasih. Oke, dua dulu aja yang aku baca ini ya. Buat teman-teman yang mau request, yuk silahkan langsung aja kirimkan requestan kamu, lagu K-pop dan lagu J-pop. Dikirimkannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM ya ke Instagram @suarindah92.1.

0: John the Sailor, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata, straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh, Oni.
1: Hey, kuman, kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tudah oke.

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Okay, drama yang berjudul Love Other Than Yours. Ini drama yang ditulis oleh Hwang Seong Ki sama Lee Garam. Hwang Seong Ki adalah penulis dari direktur dari The Matchmaker sama Memorials. The Matchmaker yang mana ya, bentar. Oh, aku nonton depannya doang. Yang diperanin sama Rowoon dan Choi Hyun. Ya, yeah, oke. Okay. Untuk penulis dari drama Love Other Than Yours adalah Yoo Soo-ji, networknya di KBS. Kalau mau ditonton ada di Prime Video ya. Episodenya 14, durasi per episodenya kayak sekitar 60-an menit. Hanya tuh 4 menit lagi, jadi kayak 64 menit, 65 menit gitu. Release date-nya dari tanggal 12 September sampai 1 November 2026 ya. Jadi drama ini mungkin juga teman-teman udah cukup sering lihat berseliweran cuplikan-cuplikannya di media sosial ya, mau itu TikTok ataupun di Instagram gitu. Ngegambarin tentang gimana sih dua orang yang menjalin hubungan selama 10 tahun, satu dekade gitu. Pacaran selama 10 tahun mungkin kedengarannya kayak pencapaian besar gitu. Karena wow, kok bisa, hebat banget kamu gitu, bisa bertahan 10 tahun gitu kan ya. Tapi ternyata ada sisi lain yang kita nggak lihat sebagai orang luar gitu. Kita ngedengarnya ngedenger berita soal kandasnya hubungan dari Jung Kyung Ha sama Soo Young dari SNSD aja gitu, kita ikutan patah hati ya. Kayak kenapa hubungan yang udah berjalan segitu lamanya kok bisa udahan. Terus aku inget juga tuh di lupa lagi judulnya, bukan Singles Inferno, apa ya, acara reality show yang mantan itu loh, bentar aku cari dulu, penasaran.

ada satu acara di VIU judulnya Exchange atau Transit Love. Ini udah berapa season ya? 4 season. Udah 4 season. 4 season. Iya, apa 3 season ya? 4 ini udah ada Transit Love yang keempat. Aku udah gak ngikutin lagi. Pokoknya ada di satu acara. Jadi aku nontonnya tuh dari Transit Love season yang kedua. 2 sama 3. 4 aku nonton gak ya? 2 tuh 3 kalau gak salah yang konsepnya benang ya. Lupa deh. Pokoknya di VIU nonton aja. Yang pertama itu susah dicari, makanya aku gak nonton. Begitu yang kedua masuk VIU, akhirnya aku nonton gitu. Nah, adalah satu pasangan. Ya, jadi Transit Love ini atau Exchange, konsepnya ini adalah mempertemukan kembali mantan. Mau itu udah jadi mantan baru berapa bulan, baru berapa minggu, atau ada yang udah puluhan, gak puluhan sih, udah beberapa tahun putusnya, terus akhirnya ketemu lagi, walaupun durasi pacarannya misalnya kayak cuma 1 tahun, atau ada juga yang udah menjalin hubungan belasan tahun. Ada satu couple yang kayak fenomenal sekali gitu. Dia couple ini adalah So Dong Jin sama Song Da Hye yang udah pacaran selama 13 tahun. 13 tahun guys, bayangkan kayak setiap jalan apa ya istilah aku kayak setiap belokan tuh ada kenangannya gitu di Seoul. 13 tahun terus akhirnya mereka ketemu lagi di acara tersebut. Udah gitu sekarang balikan deh kalau gak salah mereka akhirnya gitu. Walaupun memang di akhir acara mereka memilih untuk tidak kembali satu sama lain gitu. Jadi kan di akhirnya tuh kita bisa pilih ya gitu, si kontestannya tuh bisa milih mau balikan atau mau memulai dengan orang yang baru. Nah, Song Dong Jin sama Song Da Hye tuh gak memilih untuk balikan, tapi in real life mereka akhirnya ngumumin kalau mereka kembali berpacaran gitu. Ya, udah 14 tahun itu mereka pacaran, 13 tahun gitu kan. Nah, di drama ini, couple-nya itu udah 10 tahun pacaran, ya. Jadi, mungkin kita ngelihatnya kayak, ih, udah lama ngapain putus sih ya, udah aja langsung aja lanjut ke jenjang pernikahan gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh pasangan yang udah menjalin hubungan lama gitu. Nah, di drama ini kita dikasih lihat realitanya seperti apa. Ada satu postingan ya yang bilang kalau mau nonton drama ini sebenarnya dramanya ringan tapi butuh mental yang kuat untuk nonton. Kenapa? Karena terlalu dekat dengan kenyataan. Oke, kita bahas ya. Jadi di drama ini fokusnya itu sama pasangan. Pasangan yang namanya Nam Kung Ho sama Lee Mi Do. Ceritanya mereka itu sudah menjalin hubungan selama 10 tahun. Mereka kenal dari usia 7 tahun, mereka kecil, mereka temenan gitu. Bahkan di salah satu scene-nya ya, si Nam Kung Ho-nya tuh bilang, sejak pertama kali ketemu aja aku ngerasa kayaknya aku harus bertanggung jawab atas orang ini gitu. Mereka berteman, bersahabat, sampai akhirnya di usia 26 tahun mereka memutuskan untuk pacaran. Walaupun memang awalnya mereka tuh kayak, aku gak mau kalau misalnya aku pacaran sama kamu terus putus, hubungan persahabatan yang udah kita jalin sekian lama itu rusak. Ya, bestian cewek cowok gitulah ya. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran dan didukung juga sama keluarga gitu. Nah, Nam Kung Ho ini ceritanya di sekarang gitu. Berarti kalau udah 10 tahun di usia 36 tahun ya. Dia itu bekerja sebagai asisten manager di tim TF di Hunmin Confectionery. Sementara Lee Mi Do itu adalah seorang sutradara film yang pernah naik daun pada masanya lewat film pendek yang dia produksi. Tapi saat ini dia lagi di titik terendah dalam karirnya karena kegagalan proyek-proyeknya gitu. Sementara Nam Kung Ho kayak udah stabil nih gitu pekerjaannya tuh. Selama menjalin hubungan 10 tahun, Nam Kung Ho ini mulai memikirkan pernikahannya. Jadi kayaknya sekarang udah waktunya nih untuk menikah gitu. Tapi Lee Mi Do ternyata masih memikirkan karirnya dan lagi memikirkan ulang hubungannya dengan Nam Kung Ho. Kenapa? Kok jadi mikirin ulang hubungan yang kelihatannya udah nyaman sih? Gitu. Dari luar kita mungkin ngelihatnya ya nunggu apa lagi? Daripada mulai hubungan sama orang baru kan ya harus penyesuaian lagi, kenalan lagi, adaptasi lagi. Ya udah lanjutin aja gitu sama yang sudah berjalan ini gitu. Tapi ternyata realitanya hubungan Nam Kung Ho sama Lee Mi Do itu udah gak kayak dulu lagi rasanya. Jadi mereka ngerasa hubungan ini tuh udah terlalu nyaman, kayak rutinitas aja.
bahkan udah gak perlu ngomong dengan jelas, pasangan udah paham gitu. Ada satu scene juga yang lumayan jadi highlight gitu di drama ini adalah scene waktu si Imido-nya ini tuh lagi bad day banget lah hari itu. Terus dia nyamperin Nam Kung Ho, walaupun dengan muka sumringah, ceria gitu, berbinar, tapi Nam Kung Ho udah bisa ngelihat dari matanya. Nah si Nam Kung Ho ini bisa ngelihat dari matanya kalau Imido ini lagi gak baik-baik aja gitu. Terus walaupun Imido-nya happy, ceria gitu, terus Nam Kung Ho-nya bisa langsung nanya gitu, kamu kenapa? Kamu habis nangis ya? Gitu. Nah terus yang jadi highlight-nya lagi adalah waktu si Imido-nya itu jelasin cerita gitu. Ini kayaknya dibahas di Asiatic minggu lalu deh sama Junsi ya. Imido-nya ceritanya itu beneran enggak jelas itu. Jadi dia cuman dia cuma gitu doang. Tapi si Nam Kung Ho tuh bisa nyautin gitu, oh dia berani kurang ajar sama kamu, terus gimana? Si Imido-nya cuma gitu doang. Tapi Nam Kung Ho udah bisa nangkep gitu apa yang Imido alamin dan rasakan gitu. Iya itu. Jadi kayak udah paham aja gitu, enggak perlu jelasin detail gimana, tapi udah tahu gitu. Nah tapi ternyata tidak semenyenangkan itu gitu. Kita ngeliatnya ya bagus kan gitu, kayak kalau bisa kita sama bestie kita kayak nggak perlu banyak ngomong, cuman kasih kode tipis kecil aja tuh bestie kita udah tahu gitu kan, ya enak kan, nggak perlu ngomong panjang lebar gitu. Tapi ternyata di sisi lain kenyamanan ini justru malah jadi sebuah pertanyaan besar. Kalau mau lanjut ke jenjang pernikahan, apakah kenyamanan ini akan jadi hal yang baik atau enggak? Terus ada scene yang lainnya lagi tuh adalah waktu akhirnya mereka memutuskan untuk putus nih. Kita putus, oke, kita putus gitu. Itu malam-malam. Terus balik ke apartemen masing-masing. By the way, apartemen mereka tuh beneran seberang-seberangan gitu loh guys. Satu lantai beda apartemen tapi seberang-seberangan. Nah udah gitu, balik ke apartemen masing-masing. Terus mereka tidur. Pagi-paginya ya udah kayak udah rutinitas aja gitu, kayak apa ya, muscle memory gitu. Nam Kung Ho udah langsung dengan sendirinya begitu bangunin Imido. Udah gitu masih dengan panggilan sayang dan I love you muah-muah gitu loh. Jadi kayak mereka ngelakuin itu bukan karena feeling apa ya, maksudnya untuk pasangan mereka dengan hati yang berbunga-bunga dan berdebar-debar, tapi kayak udah ya udah rutinitas aja. Muscle memory gitu loh. Sebenarnya bukan karena udah gak cinta lagi atau cintanya menghilang, tapi mereka tuh sebenarnya masih saling cinta, tapi rasanya beda aja gitu. Ada perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Nam Kung Ho sama Imido itu udah ngelewatin banyak fase bareng-bareng. Jadi tantangan mereka itu bukan lagi tentang mendapatkan cinta ya, tapi gimana cara mempertahankan cinta itu. Ketika fase hidup berganti, ya perasaan juga bisa berubah, apalagi dijalani bertahun-tahun kan ya gitu. Rasa bahagia yang muncul di awal itu bisa aja berubah jadi bentuk kedekatan yang berbeda. Dalam beberapa situasi, masalah muncul bukan karena kurangnya perhatian, tapi karena cara memahami pasangannya mulai berubah gitu. Nam Kung Ho dan Imido itu diceritain di drama ini harus belajar melihat hubungan mereka dari sudut pandang masing-masing. Perbedaan cara berpikir ini jadi tantangan yang harus mereka hadapi bersama. Di fase hidup ini, kita ngelihat kalau Nam Kung Ho itu emang udah lebih stabil dari segi pekerjaan, ya. Pendapatan dia udah oke, gitu. Sementara Imido ini lagi berjuang mati-matian dengan karirnya gitu. Di tengah kesulitan Imido, Nam Kung Ho itu selalu hadir sebagai sosok pelindung atau yang beresin semua masalah Imido. Ada satu scene waktu si Imidonya dilaporkan ke polisi ya. Terus dia sengaja gak ngasih tau Nam Kung Ho. Tapi ada yang bilang ke Nam Kung Ho, terus Nam Kung Ho-nya datang dan beresin semuanya. Happy gak? Kelihatannya enggak. Imido kelihatannya gak happy. Dia justru kayak, kenapa kamu beresin masalah aku? Gitu. Karena aku bukan tanggung jawab kamu. Menurut Nam Kung Ho ya biasa aja, kan udah emang seharusnya kayak gitu kan. Emang udah seharusnya aku melindungi kamu, aku bertanggung jawab atas kamu gitu. Tapi ternyata hal ini tuh menyenggol egonya Imido. Dia juga pengen bisa sukses di karirnya, dia juga pengen jadi orang yang bener lah gitu ya. Yang tidak dipandang sebelah mata sama keluarganya, sama teman-temannya yang lain gitu. Ketika mereka lagi berdebat, mungkin ada kalimat-kalimat yang ternyata menyinggung perasaan Imido. Begitupun juga sebaliknya. Nah, Nam Kung Ho ini jadi karakter yang harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan yang selama ini dia jalani mulai mengalami perubahan. Ada momen ketika dia kelihatannya mencoba untuk memahami keadaan Imido sekarang nih gitu. Dia udah tidak seperti yang dulu lagi.
Perhatian yang dia berikan menunjukkan bahwa dia masih memiliki kepedulian terhadap pasangannya. Tapi ternyata usaha Nam Kung Ho itu tidak selalu langsung menyelesaikan masalah yang muncul. Ada perbedaan antara menjaga seseorang tetap berada di sisi kita sama gimana kita benar-benar memahami apa sih yang dirasain sama pasangan kita gitu. Nah, hal tersebut ini jadi salah satu konflik yang bikin karakternya semakin menarik. Imido, di sisi lain ya, Imido ini jadi karakter yang membawa banyak konflik emosional dalam cerita. Setelah melewati hubungan yang panjang sama Nam Kung Ho, dia mulai merasakan adanya perubahan dalam dirinya. Kok aku udah gak seberdebar itu lagi sama Nam Kung Ho ya, gitu. Kok aku kayak ngerasa gak happy? Ya biasa aja gitu, kayak diajakin dinner ya udah dinner. Ya udah kan memang udah sewajarnya kita dinner, ya gitu. Perasaan tersebut bikin dia akhirnya harus melihat kembali hubungan yang udah jadi bagian besar dalam hidupnya dia. Adegan waktu si Imido mulai mempertanyakan ketika hubungannya jadi salah satu apa ya, ini hubungannya tuh masih bisa dilanjutin atau enggak ya gitu. Kok kerasanya kayak udah hambar. Tapi kalau misalnya aku putus sama Nam Kung Ho, ada sebagian besar dari hidup aku yang hilang juga nih gitu. Nah, ini tuh jadi salah satu bagian penting dalam drama ini. Dia enggak digambarkan sebagai seseorang yang tiba-tiba kehilangan rasa, enggak gitu. Tapi sebagai pribadi yang lagi cari jawaban, apa sih yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus aku lakukan gitu. Konfliknya muncul karena ada banyak hal yang masih dia pertimbangkan. Belum lagi mungkin faktor-faktor permasalahan luar juga ya. Kan di drama ini si Imido itu lagi menghadapi problem yang besar sekali di pekerjaannya. Belum lagi mamah ya udah mulai menuntut kapan kalian menikah. Kalian sudah pacaran 10 tahun, bukankah sekarang sudah waktunya untuk kalian menikah? Di sisi lain Imidonya kayak, nanti dulu aku mau bikin film dulu gitu. Terus ya tuntutan orang tua lah, ayo cepetan menikah gitu. Nah, Love Other Than Yours ini memberikan ruang bagi karakter Imido untuk menunjukkan kebingungan tersebut dan kegambar secara real gitu. Dia masih memiliki hubungan emosional dengan Nam Kung Ho, tapi juga mulai memahami bahwa ada sesuatu yang berubah. Nah, pergulatan itulah yang bikin kisah mereka terasa lebih realistis. Salah satu kekuatan Love Other Than Yours ini terletak pada cara drama ini menggambarkan komunikasi antara Nam Kung Ho sama Imido. Beberapa percakapan mereka ya, itu menunjukkan bahwa masalah itu bukan hanya berasal dari apa yang dikatakan, tapi juga dari hal yang tidak

ungkapkan, ya. Jarak emosional muncul ketika keduanya mulai sulit menyampaikan isi hati masing-masing. Adegan percakapan mereka memperlihatkan bahwa hubungan panjang itu punya tantangannya tersendiri. Ketika seseorang merasa udah mengenal pasangannya, terkadang dia lupa bahwa perasaan manusia itu tetap bisa berubah. Nah, hal tersebutlah yang bikin komunikasi jadi bagian penting dalam perjalanan hubungan mereka. Nam Kung Ho sama Lee Mi Do harus belajar kembali mendengarkan satu sama lain. Mereka nggak hanya perlu bicara tentang masalah yang kelihatan, tapi juga tentang perasaan yang selama ini tersimpan. Konflik ini jadi salah satu bagian paling menarik dari drama ini, ya. Nam Kung Ho sama Lee Mi Do harus menghadapi pertanyaan besar tentang masa depan mereka sebagai pasangan hidup. Hubungan yang telah dibangun dengan banyak kenangan ternyata tetap punya konflik ketika harapan dan perasaan itu mulai mengalami perubahan. Gitu. Terus dramanya makin seru ketika hadir dua orang baru nih, gitu. Dalam karakter, di antara karakter utama, ya. Dan bikin penontonnya juga jadi terbelah, gitu. Antara bertahan sama yang lama, yang udah lagi berjalan nih, gitu. Atau memulai dengan pasangan yang baru. Karakter yang baru itu ada dua orang. Jadi dari masing-masing karakter utama, ya. Dari karakternya Lee Mi Do ada yang namanya Han Tae Seung. Dia ini pengacara ambisius yang menangani klien lawannya Lee Mi Do, gitu. Jadi kan si Lee Mi Do ini ada problem di tempat pekerjaannya lah, ya. Di proses syuting dia sebagai seorang sutradara mengalami masalah hukum. Nah, klien lawannya itu adalah pengacaranya si Han Tae Seung, gitu. Han Tae Seung. Nah, awalnya mereka kayak kucing sama anjing, guys. Berantem terus setiap kali ketemu dan selalu ada trik-trik cara-cara yang dilakukan baik sama Lee Mi Do ataupun Han Tae Seung-nya gitu untuk sama-sama mempertahankan apa yang mereka anggap benar. Tapi lama-lama Han Tae Seung itu melihat ada sisi lain dari Lee Mi Do yang menarik nih. Kok dia beda ya daripada orang-orang lain? Terus kan Lee Mi Do benar-benar sekeras kepala itu, ya. Disuruh berkompromi dia enggak mau. Dia tetap mau membuktikan kalau dia ini adalah seorang sutradara yang mampu, gitu. Nah, si Han Tae Seung ini penasaran, kenapa sih kamu sekeras kepala itu? Kenapa, gitu, alasannya apa, gitu. Begitu udah tahu, beda, ya. Terus ada karakter Park Soo Ah. Ini dari sisi Nam Kung Ho, ya, yang merupakan junior Nam Kung Ho di kantor. Park Soo Ah ini tipe orang yang tidak menahan diri atas perasaannya. Segala perasaan sama pikirannya itu akan diungkapkan secara apa adanya. Dia benar-benar seblak-blakan itu, dan ini tuh kayak beda banget. Nam Kung Ho ngerasanya kalau dia kayak beda sama Lee Mi Do, ya, gitu. Itu sebabnya kenapa waktu secara terang-terang Park Soo Ah juga mendekati Nam Kung Ho, dia bikin sesuatu hal yang beda aja dalam hidupnya Nam Kung Ho. Dramanya ringan, tapi ternyata ya itu tadi, menontonnya tuh butuh mental yang kuat. Kenapa? Karena drama ini menunjukkan realitas hidup dewasa yang rumit, gitu. Lee Mi Do sama Nam Kung Ho adalah sosok dewasa yang sudah memasuki usia matang. Keluarga Mi Do berusaha untuk menanyakan, kapan nikah? Mau sampai kapan kalian pacaran terus? Gitu. Sayangnya Lee Mi Do juga menghadapi dilema kalau dirinya juga lagi kebingungan nih sekarang. Kehidupannya nggak hanya fokus pada masa depan hubungannya aja, tapi karir dan dinamika pasangan bikin Mi Do ini tuh banyak mempertanyakan dirinya sendiri. Dan nggak cuma itu, pengakuan Nam Kung Ho yang kehilangan antusiasme di antara mereka juga bikin Mi Do semakin menarik diri. Terus gak cuma dari segi hubungan aja, tapi kita juga dikasih lihat gimana terpuruknya Lee Mi Do ketika dia menghadapi problem di tempat kerjanya, gitu. Jadi kan memang udah lama Lee Mi Do ini bermimpi jadi seorang sutradara, tapi sayangnya dunia hiburan seakan gak mudah gitu buat sutradara perempuan, ya. Lee Mi Do harus beberapa kali berhadapan dengan kegagalan, dan gak cuma itu, dia juga harus berhadapan dengan seorang aktris yang cukup menguras tenaga dan emosinya, gitu. Yang gak bisa diatur, udah tanda tangan kontrak tapi ternyata gak datang syuting dengan berbagai alasan. Sebagai sutradara yang harus memimpin di lokasi syuting, wah, gak mudah sekali sih untuk Lee Mi Do, ya. Bahkan sampai ketika akhirnya jadi masalah hukum gitu, ini juga menguras energinya banget. Dan sebagai seorang perempuan mandiri, Lee Mi Do ini gak mau menggantungkan hidupnya pada orang lain. Bahkan sama Nam Kung Ho pun dia gak mau, gitu. Tapi di sisi lain, salahnya dia juga gak bisa cerita gitu kesulitan yang dia hadapi sama pacarnya. Ketika ditanya baik-baik aja, baik, gitu. Gak ada problem apa-apa. Terus proses putus dari hubungan ini juga lumayan sakit, ya, gitu. Ketika kita nonton, ya, selama 10 tahun pacaran, Lee Mi Do sama Nam Kung Ho itu sudah menghabiskan banyak hal bersama. Kondisi Nam Kung Ho itu sudah menghabiskan banyak hal bersama.

putus juga tidak mudah ya. Bahkan ketika putus pun orang-orang di sekitar mereka tuh kayak, ya udahlah nanti juga balikan lagi, udah gitu. Enggak, kali ini beneran bakal putus terus. Ah, udahlah nanti juga balikan lagi gitu.

Terus lucunya lagi waktu mereka putus gitu, ada banyak hal yang bikin mereka jadi kenapa putus ya, mulai berpikir gitu. Bahkan orang-orang terdekat mereka aja tuh berusaha untuk mengingatkan mereka lagi gitu. Kalian tuh udah menghabiskan momen bersama loh gitu. Jadi ada yang sengaja meng-arrange mereka untuk ikutan kuis couple gitu. Terus harus jawab pertanyaan kompak-kompakan gitu loh. Misalnya ditanya pertemuan pertama pakai baju apa? Kayak harus jawab jawabannya match atau enggak. Jadi kayak bikin Imido sama Nam Kung Ho juga jadi mengingat kembali hubungan mereka selama 10 tahun ini. Ya, jadi realitas yang disuguhkan di drama ini bikin banyak orang harus mengamati proses putusnya sebuah hubungan yang lama terjalin dengan cukup menyakitkan. Makanya perlu persiapan mental ya untuk nonton drama ini yang mengangkat realitas hidup yang sangat dekat dengan dunia nyata. Karena gak cuma tentang hubungannya juga gitu, tapi ketika kita melihat karakternya Imido yang lagi terseok-seok dengan karirnya, di usia segitu udah gitu apa ya, dia harus menghadapi dulu, dia mungkin bisa bilang ke sutradara senior kalau kamu tuh bekerja apa ya, kalau bahasa aku mungkin kayak bekerja, cara bekerja kamu tuh nggak okay loh gitu mungkin ya bahasanya. Dengan cara kerja seperti ini kamu nggak bisa memproduksi film. Tapi ternyata sekarang gitu, ketika karirnya Imido lagi benar-benar di ujung tanduk, omongan itu tuh membalik ke dia. Dan itu wah, scene-nya ya, wah, aduh banget lah gitu. Jadi ya dekat lah, dekat dengan realita kehidupan. Ada beberapa dialog lah mungkin yang bisa dijadikan quotes ya dari drama ini. Ada beberapa yang ngena. Kalau dari Imido, dia ada bilang gini, "If I break up with Nam Kung, how many chapters of my life will disappear with him?" Gitu. Kalau misalnya aku putus sama Nam Kung, berapa banyak babak dalam hidupku yang ikut hilang bersamanya? Karena mereka ya 10 tahun bersama, ya. Terus Imido juga mempertanyakan apakah dia akan baik-baik aja kalau dia kehilangan semua bagian hidup itu. Scene waktu dia ngelepas cincin apa ya, cincin pacarannya mereka lah, itu juga pedih banget. Gitu. Terus ada juga dialog dari Nam Kung Ho yang cukup ramai dibahas di media sosial. Nam Kung Ho-nya bilang gini, setelah 10 tahun bersama jantungnya tidak lagi berdebar seperti dulu. Dan menurut Nam Kung Ho itu sesuatu yang wajar dalam hubungan panjang. Tapi buat Nido justru ucapan itu tuh jadi titik ketika dia mulai mempertanyakan apakah hubungan mereka ini masih cinta atau sekedar udah terlalu terbiasa satu sama lain. Gitu. Ya. Okay, kita bahas pemeran-pemerannya ya. Pemerannya yang pertama ada So Kang Joon. Wah, dia sih kalau main romance tuh pecah. So Kang Joon berperan sebagai Nam Kung Ho. Dia terakhir main di Boyfriend on Demon ya. Terus aku nonton dia juga di Undercover High School. Drama romance, aku lupa Boyfriend on Demon karena aku nontonnya juga enggak yang apa ya, enggak yang beres juga deh kayaknya Boyfriend on Demon tuh. Cuman yang aku ingat kalau dari So Kang Joon, drama romance itu adalah When the Weather is Fine. Ini juga wow, walaupun pace-nya lama banget. Terus dia ada di mana lagi ya? Cheese in the Trap. Cunning Single Lady. Terus kalau film terakhir dia main di A Year and Medley 2021. Gitu. Terus yang jadi Imido adalah An Eun Jin. Aku masih susah move on dari karakter dia di Hospital Playlist ya. Jadi ketika dia main di drama lain tuh kayak, ini masih Hospital Playlist. Terakhir dia main di Dynamite Kiss yang bareng sama si Gumiho. Itu Gumiho tampan itu siapa ya namanya, lupa. Jang Ki-yong. Terus dia di Jenny Make A Wish. Dia jadi siapa ya di Jenny Make A Wish ya? Ada ya? Oh, ada loh bener An Eun Jin. Kok aku lupa dia jadi siapa? Terus ya Resident Playbook, terus ya My Dearest,

Good Bad Mother. Oh ya, yeah. Hospital Playlist, Hospital Playlist yang susah banget move on. Terus yang jadi Han Tae-seung adalah Lee Ju-an. Nah ini aku pas nonton tuh kayak dia siapa ya? Kok kayak asing mukanya? Ternyata dia main di Dream to You, Bon Appetit Your Majesty. Tapi sungguh aku gak inget dia jadi siapa. Snowdrop, Youth of May, True Beauty, Sky Castle juga dia main di situ. Ya ampun. Terus yang jadi Park Sua adalah Jo Aram. Jo Aram ini cantik banget guys. Dia main di drama The Killer's Shopping List. Dr. Cha, aku inget dia jadi anak. Anaknya, bentar, dia jadi anaknya si itu. Bukan, pacar anaknya Dr. Cha, salah ternyata, yang sesama dokter juga. Terus dia ada di The Auditor sama To The Moon. To The Moon yang mana ya? Hah? To The Moon aku gak nonton. Enggak, aku gak nonton To The Moon. Oke, itu dia dramanya ya. Kalau misalnya teman-teman mau nonton, dramanya tersedia di Prime Video.

Okay, aku sambil bacain requestan nih. Ada dari Denny di Kebon Gedang mau request lagu dari Shannon Williams yang YY itu gak ada, diganti sama Riho Furui aja loh katanya. Salam-salamnya buat Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Angela Wijaya, Shaiko, Ida Jipo, Ambar Tiapsari, April Liona Hamdani, Charlotte Olivia Theodorus, sama Maureen Gracia. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.

Oke, yang satu lagi ada dari AS687. Request lagunya ini yang adanya adalah Triple S yang Me Myself Mode ya. Salam saya buat nada duluan aja. Akhirnya anak-anak elite berhasil dapat predikat Artist of the Year. Walaupun agak sayang sih, soalnya di situ kurang, di situ termasuknya Bonsang bukan Desang, tapi anggap aja batu pijakan menuju langkah selangkah lebih dekat dengan Desang. Amin katanya. Terima kasih.

Ya, buat teman-teman yang mau request masih bisa ya. Request lagu K-pop dan J-pop langsung dikirimkan aja melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suarindah92.1.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: John tuh ada sih, tuh ada Annie. Annie, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Annie oteh, nan, nore careh. Annie, Annie, Annie.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari.

0: 0817-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant, transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

Wow, lagu Mamamu keren banget ya tadi ya. Pecah banget gitu. Oke, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik sampai jam berapa ayo? Jam 7 malam ya. Hey, by the way, buat teman-teman Asiatik itu ada podcastnya juga ya. Podcastnya ada di Spotify, Noise, sama di Apple Podcast. Podcastnya isinya apa? Review drama, movie, variety, sama satu lagi itu adalah pembelajaran bahasa dan juga budaya Korea Selatan. Jadi kan Asiatik itu disiarinnya setiap

hari Selasa sama Jumat ya. Nah, kalau hari Selasa kan lebih ke entertainment-nya. Kalau di hari Jumat itu lebih ke mana? Ke pembelajaran bahasa, budaya gitu. Yang lagi ngetren-ngetren di Korea Selatan apa sih gitu. Okay, sekarang saatnya untuk Grace bagiin berita ya seputar K-entertainment.

Kita mulai seperti biasa dari jadwal ya. Siapa nih yang paling kalian tunggu comebacknya atau debutnya? Oke, yang pertama nih, Yesung Super Junior yang akan kembali dengan album solo keduanya berjudul Where We Are tanggal 6 Oktober, dicatat ya. Terus besoknya tanggal 7 Oktober dari Kim Jaehwan yang akan kembali dengan album single Love From Here. Udah gitu, besoknya lagi tanggal 8 Oktober ada N Flying yang akan kembali dengan album mini ke-9 berjudul Still.

Terus di tanggal 12 Oktober ada NCT Wish yang akan kembali dengan album mini keempat berjudul I Spy. 12 lumayan banyak nih, selain ada NCT Wish, ada Modesty yang akan kembali dengan, gak kembali ya, ini baru ngerilis berarti ya, album mini pertama soalnya di tanggal 12 Oktober. Terus ada Song Hanbin dari Zero Ways One yang akan merilis album mini berjudul Dead Alive tanggal 12 Oktober juga ya. Jadi ada 3 nih, NCT Wish, Modesty sama Song Hanbin. Terus di tanggal 19 Oktober ada NMAX yang akan kembali dengan album mini ke-6 berjudul Strange Muse. Oke, itu untuk bulan Oktober. Terus kita ke November ya. Di bulan November ada Rizin yang akan kembali dengan album baru tanggal 3 November. Terus Mark X NCT juga lagi siap-siap untuk merilis single di bulan November nanti ya. Terus ada girl group yang legend sekali, Vin KL, kalau kalian tahu, yang membernya itu ada Hyori, Ok Juhyun, Ijin sama Sung Hyori. Mungkin yang terkenal yang paling aku tahu gitu adalah Hyori ya, dari Vin KL ini. Nah, mereka mau siap-siap reunian full group, guys. Bayangkan, ini kan generasi pertama enggak sih mereka tuh? Legend banget lah. Wah. Siap-siap nanti penampilan mereka, comeback-nya mereka ya. Full lagi kan membernya.

Hai, berita berikutnya. Ada Chong Ha yang kemarin itu gak bisa tampil dalam festival universitas yang sudah dijadwalkan. Kenapa? Karena dia kesehatan secara mendadak dan harus dilarikan ke UGD atau IGD ya. Di tanggal 18 September, agensi More Vision itu menyampaikan kalau Chong Ha dibawa ke rumah sakit pada dini hari karena mengalami masalah kesehatan dan saat ini sedang dalam perawatan. Karena kondisi tersebut, Chong Ha gak bisa tampil di festival Gwiryongje Deja Vu yang digelar di Gyeonggi University Seoul Campus di tanggal 18 September. Agensi menyampaikan permintaan maaf kepada pihak penyelenggara dan juga para mahasiswa atas kabar mendadak tersebut, terutama kepada mereka yang memang sudah menantikan penampilan dari Chong Ha. Ya, mudah-mudahan bisa segera pulih juga Chong Ha-nya ya, biar bisa beraktivitas lagi. Oke, terus berikutnya ada update dari Melon Music Awards 2026 yang sudah mengumumkan line-up mereka. Ada line-up yang pertama sama kedua ya, yang udah diumumin. Ada Playf, Rise, NCT Wish, Alpha Drive One, Longshot, Yena, Eyelid, Rizin, sama Hearts to Hearts. Tema upacara penghargaan tahun ini adalah Connect dengan slogan utamanya K-pop Connect the New Pulse. Sementara itu, Melon Music Awards 2026 akan digelar di tanggal 14 dan 15 November di Gocok Skydome Seoul.

Oke, terus berikutnya ada Sunny Girls Generation yang akan kembali tampil di televisi melalui program musik spesial Cusok KBS 2 What Song Express. Acara ini dijadwalkan tayang di tanggal 21 September kemarin, berarti ya sudah tayang. Dia bergabung dengan penyanyi senior Lee Seung Chul dan entertainer Tak Jae Hoon sebagai bagian dari tim khusus music delivery team. Jadi mereka itu mengunjungi orang-orang yang membutuhkan suara dan lagu Lee Seung Chul dalam momen spesial mereka. Nah, jadinya mereka bertiga itu merespon kisah seorang calon pengantin dan memberikan kejutan berupa penampilan spesial di acara pernikahannya. Ini kayaknya dulu-dulu tuh kayak sering banget gitu loh guys, kalau misalnya teman-teman pernah nonton ya. Jadi siapa, Kiwil apa Crush ya, yang tiba-tiba kayak jadi acara. Erik Nam juga pernah, iya benar Erik Nam. Yang Erik Nam yang aku ingat, jadi ada upacara di satu venue lah ya. Terus kan biasanya kalau misalnya di Korea Selatan, ketika lagi upacara pernikahan itu akan ada penampilan spesial dari bestie yang nyanyi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman notice di berita-berita pernikahan aktor, aktris, idol gitu, biasanya yang diumumkan itu adalah MC-nya siapa, terus penampilan yang akan bernyanyi siapa gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia mungkin kan bridesmaid, groomsman-nya ya. Kalau di sana tuh di Korea Selatan lebih ke MC-nya siapa, di bestie-nya gitu.

memang secara khusus dipilih. Terus sama yang akan menyanyikan lagu di upacara pernikahan tersebut. Nah, aku ingat banget Erik Nam itu pernah. Jadi ada satu guru yang menikah, terus murid-muridnya ikutan acara tersebut dan mendaftarkan supaya Erik Nam yang jadi penampil spesial karena si gurunya tuh ngefans banget sama Erik Nam gitu. Jadi kayaknya ini konsepnya juga seperti itu. Tampil di satu upacara pernikahan untuk menyanyikan lagu terutama untuk orang-orang yang memang ngefans sama Iseng Jol gitu. Nah, jadi What Song Express ini adalah bagian dari project spesial KBS untuk merayakan 40 tahun perjalanan karir dari Iseng Jol. Bersama dengan dokumenter Never Ending Iseng Jol dan konser anniversary-nya juga akan disiarkan di televisi. Ya. Dan ternyata lagi. Ini itu adalah kembalinya Sunny ke aktivitas televisi setelah mengakhiri kontrak eksklusifnya dengan SM Entertainment. Gitu.

Okay, yuk sambil aku bacain requestan-requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS135 mau request lagunya Blackpink yang Lovesick Girl. Salam-salamnya buat Grace, Junsi, Mei Jun, Ko Robert, Cisandra, Loren, kru pendengar setia Asiatic, alumni Darbak 79-2008, Niki, Ichen, Yongyong, Cimei Ling, Chin Liang, Yako Yanto, Tien Chin, Rudianto, Ko Yayang, Cijeli, God bless you, terima kasih. Terus berikutnya ada dari AS413 mau request lagunya BTS 2.0 Swim atau Mic Drop. Nanti aku coba cari yang ada yang mana ya. Hai pendengar, katanya udah cukup air kah hari ini? Akhir-akhir ini cuacanya kering, jangan sampai dehidrasi ya. Setuju. Betul, tapi emang bener gak enak banget sih cuaca sekarang tuh. Kayak gitu. Oke, kita mau dengerin lagu-lagu dulu. Diingetin lagi buat teman-teman yang mau request lagu K-pop atau lagu J-pop masih bisa ya. Karena kan program Asia itu kan jam 7. Boleh langsung aja kirimin requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarindah921.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata. Sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: morning.
1: 'Jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu. Tenang, Asiatic punya solusinya.
2: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
1: Masukin list kamu ya.

Lagu-lagu baru ini udah bisa kamu request hanya di program Asiatik setiap hari Selasa dan Jumat dari jam 3 sore sampai jam 7 malam.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya, sampai jam 7 malam nanti. Yuk, sekarang berita tentang apa ya? Drama sama movie kali ya. Oke, ada drama horor klasik yang judulnya M yang tayang di tahun 1994. Udah pada lahir belum? Akan dibuat ulang menjadi original TVing ya, series original TVing yang berjudul M Reboot. Dengan Jung Chae-yeon sama Jung Gun-joo sebagai pemeran utama. Versi original yang tayang 32 tahun yang lalu itu berhasil meraih rating puncak di 52,2%. Wow, dengan Sim Eun-ha sebagai pemeran utamanya. Dramanya juga dibintangi oleh Lee Chang-hun dan Kim Ji-soo. Nah, di versi yang terbaru, Jung Chae-yeon akan berperan sebagai Mari. Jadi Mari ini adalah seorang balerina yang tubuhnya itu dikuasai oleh kepribadian lain bernama M. Sementara Jung Gun-joo ini kan berperan sebagai Ji-seok. Ji-seok itu seorang detektif. Ini tuh jadi tantangan gede banget buat Jung Chae-yeon karena dia harus memainkan 3 karakter sekaligus. Jadi Mari ya, udah gitu seorang ahli bedah namanya Jenny yang bekerja di Amerika Serikat, sama sosok misterius yang namanya M tadi gitu. Series M Reboot akan disutradarai oleh Im Dae-woong yang sebelumnya itu menggarap Night Has Come. Wah, itu juga juara banget. Ada di Netflix gitu apa view ya, aku lupa. Sama satu lagi ada Chong Dam International High School tuh, aku gak nonton tapi yang ini. Naskahnya ditulis sama Hong Eun-mi dan Lee Jong-eun. Terus ada Park Jin-young sama John So-young yang akan membintangi drama romansa Hash Syndrome. Ini tuh drama sejarah, menceritakan tentang Lee Hyang, seorang raja jenius era Joseon di abad ke-15, sama Haeru, seorang wanita misterius yang mampu meramal masa depan. Naskahnya ditulis oleh Yoon Lee-soo, penulis web novel yang juga merupakan penulis asli dari drama Love in the Moonlight yang diperanin sama Park Bo-gum ya. Nah, nantinya Park Jin-young itu akan berperan sebagai putra mahkota Lee, seorang ilmuwan jenius dan raja yang berjuang untuk kemajuan Joseon. Sementara Jung So-young itu akan berperan sebagai Haeru, karakter dengan kemampuan melihat masa depan yang memasuki istana untuk mengikuti putra mahkota Lee Hyang gitu. Oke, okay, terus berikutnya ada drama romantis Oh My God yang akan dibintangi sama Jung Yong-ha dan Hong Seung-hee, akan tayang 24 Oktober. Jung Yong-ha juga udah lama ya gak main drama, akhirnya comeback juga. Oh, ini tuh yang itu kan, yang setelah sekian lama akhirnya tayang juga. Dari tahun 2022 gitu kalau gak salah, yang lama banget itu akhirnya dapat slot untuk tayang. Kok susah itu ya. Terus ada Dahyun Twice sama aktor Cha Woo-min yang akan menjadi pasangan utama di film romance terbaru berjudul Clouds Roll Like Gurumi. Jadi ini tuh yacht romance, nyeritain tentang seorang laki-laki dan perempuan yang sering adu mulut gitu loh, sering adu argumen sampai akhirnya jadi tempat saling bersandar dan merasa nyaman satu sama lain. Oke, okay, baik. Dahyun akan berperan sebagai Oh Gurum, seorang mahasiswa jurusan seni yang dikenal memiliki jawaban yang tajam. Kalau misalnya istilah sekarang apa ya, mulutnya lantam ya kalau nggak salah. Ketika menghadapi orang-orang yang bersikap kasar. Sementara Cha Woo-min akan memerankan Kim Jun-san, mahasiswa jurusan pendidikan jasmani yang memiliki spesialisasi dalam berenang. Disutradarai oleh Choi Soon-min yang sebelumnya itu menjadi co-director di beberapa drama JTBC kayak King the Land. Wah, ini juga hits banget. Miss Night and Day itu juga bagus. Sama satu lagi Surely Tomorrow. Oke, okay, terus kita ke berita tentang agency. Ada aktor Go Soo yang sudah berpisah dengan agency BH Enter.

Entertainment. Sekarang itu dia lagi siap-siap untuk merilis dramanya dari SBS ya, 9 to 6 yang dijadwalkan di semester kedua tahun ini. Terus ada member Uju Sonyeo, Seola sama Enseo yang sudah resmi mengakhiri kontrak mereka dengan Starship Entertainment. Udah gitu ada Dasom, mantan member Sistar yang resmi bergabung dengan agensi The Jays ENM. Terakhir ada Park Shin Hye sama Choi Taejun yang udah jadi orang tua dua anak, guys. Yeay. Anak yang pertama cowok ya, kalau nggak salah. Terus kemarin Salt Entertainment ngumumin kalau Park Shin Hye sudah melahirkan bayi perempuan sehat di tanggal 22 September. Park Shin Hye sama Choi Taejun itu menikah di tahun 2022. Terus di bulan Mei di tahun yang sama mereka menyambut kelahiran anak laki-laki pertama mereka. Okay. Sekarang aku mau bacain requestan terakhir dari IS294, request lagu Ive yang Wild. Bentar ya. Ive Wild Bird atau Lucid Dream. Salam-salamnya buat Tuna Penyiar, member Ive dan juga Dive katanya. Terus sayang Gaul, Eugene, Ray, Won Young, Liz, Iso. Beberapa jam lagi Gaul mau ulang tahun. Terus lagu Ive yang Bang Bang itu enggak ada di playlist kita. Ini gak bisa di-request juga deh. Bentar ya, aku coba cek dulu ya.

Ya betul, lagu IVE yang Bang Bang itu nggak bisa masuk ke playlist kita karena liriknya, jadi nggak bisa diputerin ya. Oke deh kalau gitu, yuk kita dengerin lagu-lagu lagi ya. Nanti Grace akan kembali lagi.

Iya, mendengar sekarang udah waktunya buat Grace pamit. Mampir-mampir ke podcast Asiatik ya, ada di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Sampai ketemu di hari Jumat nanti bareng-bareng sama Junsi ya. Oke, kalau gitu. Selamat malam semuanya, sampai jumpa. Bye-bye.

0: Seringkali Tuhan menaruh mutiara kehidupan di balik peristiwa hidup yang sangat menyakitkan.
1: 上帝往往在痛苦的背后留下珍贵的珍珠。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan Bahan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan dibentuk melalui kesetiaan, tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati sampai akhir. Firman Tuhan diambil berdasarkan Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb ben Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan." Ada banyak orang Kristen memulai perjalanan iman dengan baik, tetapi tidak mengakhirinya dengan tuntas. Ada satu istilah yang muncul berkaitan dengan perjalanan iman seseorang, yaitu istilah finishing. Billy Graham pernah berkata, "Tragedi terbesar bukanlah kehidupan yang gagal, melainkan kehidupan yang hampir berhasil. Yang terpenting bukanlah bagaimana kita memulai, melainkan bagaimana kita mengakhirinya." Dalam teks Alkitab hari ini, kita akan melihat satu teladan iman dari seorang tokoh perjanjian lama yang tidak hanya memulai dengan iman, tetapi tokoh ini berhasil memelihara imannya setelah sekian puluh tahun berjalan di masa yang tidak mudah. Dan biasanya adalah dengan semakin bertambah usianya, justru imannya tidak semakin pragmatis atau apatis, namun kualitas imannya justru semakin matang dalam kesetiaan. Dia tidak hanya tahu how to start well, tapi juga how to finish well. Siapa tokoh perjanjian lama kitab Yosua pasal yang ke-14, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12? Yang pertama, ingatlah pemeliharaan Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang ke-10 bagian A, "Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun." Yosua 14 ayat 10 bagian A. Iman Kaleb adalah iman yang berorientasi pada Tuhan. Bayangkan betapa sulitnya posisi Kaleb yang berjalan bersama yang tegar tengkuk ini. Bagaimana dia berjuang untuk tetap berjalan setia di tengah angkatan yang tidak setia kepada Tuhan? Hal ini tentulah tidak mudah. Tetapi coba perhatikan apa yang dikatakan, di mana Kaleb tidak berkata, "Aku telah berhasil dengan kekuatanku sendiri untuk memelihara iman." Namun justru imannya berorientasi pada Tuhan. Dia bersaksi, "Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku." Kekuatan untuk bisa tetap setia sampai akhir adalah dengan mengarahkan dasar pandangan kita kepada Tuhan yang setia pada janjinya. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah kita pun menjalani kehidupan dengan janji pemeliharaannya? Berapa banyak janji-janji Tuhan yang kita ingat dan kita pegang dengan segenap hati kita? Dalam kondisi disekonomi dari bangsa kita yang tidak mudah ini, apakah kita melihat tetap ada tangan Tuhan yang memelihara kehidupan kita dan keluarga kita hingga saat ini?
Bukankah Dia adalah Tuhan yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya? Jika tangan Allah yang sama itu pernah menuntun dan memberkati kita, bukankah dengan tangan Allah yang sama juga akan tetap menuntun dan akan senantiasa memelihara

kehidupan kita, sebagaimana Tuhan yang telah memelihara bangsa pilihannya di masa lalu, maka janjinya tetap sama juga bagi umat kesayangannya di masa sekarang, sebagaimana janjinya dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucu meminta. Ingatlah terus akan janji pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, sebab itulah dasar yang membentuk iman kita melalui kesetiaan sampai akhir. Yang kedua, nantikanlah waktu Tuhan. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Yosua pasal yang keempat ke 10 bagian B. Ingatlah, Tuhan berjanji kepada Kaleb tatkala dia masih berusia 40 tahun. Jarak 45 tahun dari janji sampai pada penggenapan Tuhan bukanlah waktu yang singkat. Kita melihat bahwa menantikan waktu Tuhan yang terbaik bukanlah pekerjaan yang sia-sia. Selalu ada hasilnya. Waktu yang panjang tidak pernah membatalkan perjanjian Tuhan kepada umatnya. Sekalipun Kaleb menantikannya dalam waktu yang panjang, tapi Tuhan tetap bekerja di dalam waktu tersebut. Disinilah ujian kesetiaan itu diberikan. Kesetiaan tidak akan menjadi kokoh dan berkualitas tanpa melewati ujian waktu yang panjang. Menantikan waktu Tuhan adalah kurikulum rohani yang tak terhindarkan bagi setiap orang yang mau dibentuk melalui kesetiaan. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Apakah kita sedang lelah menantikan waktu penggenapan akan janji Tuhan atas hidup kita? Jangan menyerah dan merasa sia-sia menantikan waktu Tuhan. Ingatlah Tuhan tahu apa yang terbaik dan kapan yang terbaik itu diberikan kepada kita. Tuhan tahu kapan kita siap untuk menerima jawaban doa kita. Apabila terlalu pagi diberikan, barangkali kita masih belum cukup siap menanggungnya. Menantikan waktu Tuhan adalah menerima kebaikan Tuhan pada waktu yang tepat, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu terlambat. Andrew Murray pernah berkata demikian, Tuhan tahu kapan kita secara rohani siap menerima berkat itu, sehingga berkat tersebut menjadi kebaikan bagi kita dan kemuliaan baginya. Yang ketiga, beranilah melangkah bersama Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yosua 14 ayat yang ke-12. Di titik ini kita menyaksikan bahwa Kaleb bukan hanya sudah tua, tetapi dia juga masih memiliki iman yang hidup. Dia tidak merasa terlalu tua untuk menjalani panggilan Tuhan atas hidupnya. Dia juga tidak cuci tangan dan menyerahkan kepada generasi berikutnya untuk mengambil alih. Sebaliknya dia berkata, berikanlah kepadaku pegunungan itu. Dia meyakini Tuhan tetap menyertainya dalam tugas yang belum selesai ini. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini? Apakah kita menjalani kehidupan yang masih tersisa ini hingga sekedar masih hidup saja? Sejauh mana iman kita masih hidup untuk menyelesaikan pertandingan iman yang masih dipercayakan Tuhan Allah untuk kita tuntaskan? Apakah warisan iman yang dapat kita berikan kepada anak cucu kita atau generasi penerus kita? Teladan keotentikan iman kita di usia lanjut justru bukan membuktikan kita sudah sempurna. Sebaliknya, dalam ketidaksempurnaan kita masih mau terus dibentuk untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. 45 tahun perjalanan iman Kaleb di padang gurun bukanlah waktu yang sia-sia. Sebaliknya, itulah cara Tuhan membentuk iman Kaleb menjadi iman yang matang pada usia 85 tahun dan siap untuk menjadi teladan iman bagi generasi selanjutnya. Sebuah teladan iman kesetiaan sampai akhir yang tetap masih mengandalkan Tuhan dan penyertaannya. Apakah kita juga mau terus dibentuk melalui kesetiaan sampai akhir hidup kita? Marilah kita terus melangkah bersama Tuhan dan terus belajar mengandalkan penyertaannya. Sesuai janjinya dalam Ibrani pasal yang ke-13 bagian 5 bagian B, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Dari Yosua pasal yang ke-14

14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Apa yang membuat Kaleb tetap memiliki iman yang hidup setelah 45 tahun menantikan penggenapan janji Tuhan? Apa yang dapat Anda pelajari dari cara Kaleb melihat pemeliharaan, waktu, dan penyertaan Tuhan? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Dalam area kehidupan apa saat ini Anda mulai merasa lelah, kecewa, atau tergoda untuk menyerah dalam mengikut Tuhan? Janji atau kebenaran firman Tuhan apa yang perlu Anda pegang? Dan satu langkah konkret apa yang akan Anda lakukan minggu ini untuk tetap setia kepadanya? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir dengan sepenuh hati. Oleh karena kita punya iman yang berorientasi kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, oleh karena Tuhan setia menyertai, memelihara hidup kita. Itulah yang menjadi dasar serta fondasi di mana kita dapat setia sampai akhir. Biarlah hidup kita yang ditunjukkan adalah hidup yang dibentuk oleh kesetiaan, di mana kesetiaan kepada Tuhan menjadi pilihan serta komitmen sehari ke hari kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Buah kelapa mengandung sumber kalsium dan magnesium untuk kesehatan tulang dan gigi agar lebih kuat dan sehat setiap waktu.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time. Saatnya minum jus ceri di pagi hari terbukti dapat membuat tidur menjadi lebih nyenyak di malam hari. Ceri mengandung banyak melatonin yang dapat membantu meringankan kesulitan untuk tidur.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health! Jambu biji adalah buah yang kaya akan vitamin C dan antioksidan. Selain itu, jambu biji juga mengandung likopen yang bermanfaat untuk mencegah penyakit jantung.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Buah duku dapat memperlancar proses pencernaan karena memiliki kandungan serat yang tinggi serta dapat mencegah kanker dan membersihkan tubuh dari radikal bebas penyebab datangnya penyakit kanker. Selain itu, fosfor dalam duku berguna untuk memperkuat gigi.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health! Sirsak dikenal mengandung senyawa asetogenin yang memiliki potensi sebagai anti-kanker. Penelitian awal yang diterbitkan dalam Journal of Natural Products menunjukkan bahwa ekstrak daun dan biji sirsak dapat menghambat pertumbuhan secara selektif.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Cara yang tercepat merusak hubungan adalah dengan menyebarkan kabar burung dan mempercayai gosip.
1: 散布谣言与相信传播坏友谊的快捷方法。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

2,1 FM Sukacita Sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar suara indah, saya penginjil Fabiola Yustein hari ini kembali lagi membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar dapat mengikuti program ini akan disiarkan kembali pada malam hari pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga memberikan kesempatan kepada para pendengar yang rindu untuk didoakan. Mereka bisa mengirimkan kepada kami pokok-pokok doa melalui WA atau SMS di nomor 081-222-477-56 bagi 081-222-477-567 dengan atau WhatsApp nama pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah saya menyampaikan firman Tuhan, para pendengar yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp akan langsung saya bawa di dalam doa. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan kita, mari kita dengarkan satu kidung pujian pengantar kita yang mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar Suara Indah yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan kidung pujian yang menyiapkan kita untuk masuk di dalam renungan, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita berdoa, kita minta Roh Kudus Tuhan menyertai di dalam pembacaan dan perenungan kita hari ini, dan kiranya melalui kuasa Roh Kuduslah kita juga diberikan pengertian, kita diberikan untuk memahami akan kehendak Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena kami tahu Tuhan, hari ini kami masih diberi hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami masih boleh diberikan kekuatan, kesehatan, kami masih boleh menerima begitu banyak hal dalam hidup kami. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, kami datang menghampiri Engkau di dalam kekudusan-Mu untuk memohon berkat Tuhan menyertai kami dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan ini. Roh Kudus Tuhanlah yang akan memberikan pengertian-pengertian lagi kepada kami atas apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami hari ini. Kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini, biarlah Tuhan menolong para pendengar Suara Indah dimanapun saat ini Tuhan mereka sedang mendengarkan program ini. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah hati mereka, dan Roh Kudus bekerja di dalam seluruh kehidupan. Firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi membangun hidup untuk terus kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dalam sebuah tema iman yang tetap bertahan di tengah-tengah tekanan. Iman yang bertahan di tengah tekanan, saya mengambil nats firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pendengar suara indah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang bertahan bukanlah iman yang tidak pernah mengalami tekanan. Ya, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita, setiap kita pasti melewati dan menjalani hidup yang tidak mulus. Tetapi ada kadang kita harus ada di dalam tekanan-tekanan. Tetapi iman yang tetap berdiri karena kita bergantung kepada Tuhan adalah iman yang sungguh-sungguh kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti pernah mengalami tekanan-tekanan. Mungkin ada orang yang mengalami tekanan karena pekerjaan. Wah, kalau sudah bicara tentang pekerjaan, waduh, banyak sekali orang ada karena dituntut harus ini, mencapai target ini dan itu, harus begini dan begitu. Jadi tekanan itu bisa datang dari mana saja. Di dalam keluarga itu hal yang tidak kita bisa hindari, karena ada hal-hal yang juga kita alami. Bahkan di dalam diri kita sendiri, kita juga bisa mengalami tekanan-tekanan karena apa? Kondisi kesehatan kita. Kita juga berhadapan dengan kondisi-kondisi tekanan karena ekonomi. Jadi ada begitu banyak tekanan di dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam hidup kita, bahkan di dalam dunia pelayanan itu pun sendiri, hal-hal yang demikian tidak bisa kita hindari, selalu ada. Tetapi ada bahkan tekanan yang tidak bisa terlihat oleh orang lain. Ya, kita kekhawatiran itu, ketakutan, kekecewaan, rasa tidak mampu, dan berkumul di dalam hati. Tidak terlihat, tetapi itu justru yang membuat kita mengalami tekanan di dalam diri kita sendiri, dan kita harus bisa, bagaimana kita bisa tetap kuat. Tetapi menariknya, ketika tekanan datang, seringkali ada pertanyaan-pertanyaan di dalam diri kita, bagaimana supaya hal-hal ini, masalah-masalah ini yang menekan saya ini bisa terselesaikan. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal 6 ini.
Bagaimana Efesus 6 di dalam ayat yang ke 10 sampai 18 membawa kita untuk belajar dan mengajak kita untuk melihat tentang bagaimana Allah dalam segala keadaan kita, Dia bekerja di dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata bahwa orang percaya akan hidup tanpa tekanan. Sebaliknya, Paulus artinya gini, firman Tuhan itu ketika kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak dijanjikan untuk tidak hidup di dalam persoalan dan pergumulan, dan itu yang bahkan kita katakan sebagai tekanan. Sebaliknya, bagaimana Rasul Paulus mempersiapkan jemaat supaya kita sebagai orang percaya memiliki dan mampu untuk bertahan dan tetap berdiri ketika kita menghadapi tekanan-tekanan yang datang. Di dalam Efesus pasal 6 ayat yang 10 dia berkata, dibuka dengan kalimat, ya, kalimatnya bagus sekali. Akhirnya, berarti ada sebelumnya yang dibicarakan. Sehingga dibuka dengan ayat yang ke-10 dikatakan, akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau memperhatikan, akhirnya hendaklah kamu kuat, artinya ini adalah satu persoalan yang sudah terjadi, ada masalah yang sudah terjadi, ada pergumulan yang sudah terjadi, sehingga kita diminta untuk kuat. Kata kuat di dalam ayat ini memakai bahasa Yunani itu dunamis, ya. Dunamis itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kata kuat ini. Itulah sebabnya kata dunamis itulah yang kemudian melahirkan kata dinamit, ya. Bapak Ibu pendengar tahu dong dinamit, ya. Dinamit, daya ledaknya seperti apa, ya. Kuat seperti apa. Itulah sebabnya ayat ini, kata ini dipakai, hendaklah kamu kuat. Kekuatan kuasanya, jadi kuasa Tuhan, punya kekuatan di dalam kuasa Tuhan. Siapa yang bisa menandingi kuasa Tuhan? Jadi kita perhatikan, kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena kemampuan kita. Jadi bukan juga kita kuat karena keadaan kita. Oh, saya baik-baik saja, saya gak punya masalah. Bukan juga kuat karena kita selalu tahu apa yang akan terjadi. Karena yang kuat itu adalah mereka yang mampu berdiri, mampu menghadapi berbagai persoalan. Dikatakan, tetapi kuat karena kita mempunyai Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi bukan kuat karena kekuatan sendiri, bukan kuat karena kita punya pengaruh, bukan kuat karena kita punya kuasa, bukan kuat karena kita hebat, tetapi hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Maka hari ini kita melihat lagi bagaimana kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa iman yang kuat di tengah-tengah tekanan adalah iman yang bertahan, yang dimulai dengan mengandalkan Tuhan. Kunci utama di dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi Tuhan menjadi landasan dan alasan untuk kita tetap berdiri, kita tetap kuat. Jadi orang yang kuat. Seringkali kita berpikir bahwa menjadi kuat berarti kita mampu menyelesaikan semuanya sendiri. Sehingga kita merasa kita gak butuh orang lain. Kita gak butuh orang untuk meminta masukan dari orang lain. Saya bisa melakukan sendiri karena saya mampu, saya kuat, saya punya kuasa. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita seringkali berpikir bahwa menjadi kuat berarti kita mampu menyelesaikan semuanya sendiri, sehingga kita merasa pada akhirnya, oh saya bisa, saya tidak akan menyerah. Bagus ketika kita menghadapi masalah, tetapi ketika kita merasa bahwa apa yang kita bisa dan kita mampu itu karena kebisaan kita, itu yang harus berhati-hati.
Kadangkala kita bersembunyi di dalam kalimat-kalimat, saya tidak mau orang lain terlibat dalam masalah ini, saya tetap harus kuat, saya tidak boleh terlihat lemah. Iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk selalu kuat di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan diri sendiri. Iman Kristen mengajarkan kepada kita supaya kita mampu untuk kuat dan cukup di dalam Tuhan. Sehingga ketika saat kita mengalami kelelahan, kita mengalami kecemasan, ketika kita mengalami kebingungan, ketika kita menghadapi keputusasaan, dan ada kadangkala saatnya di mana kita berdoa, tetapi keadaan kita tidak juga berubah. Maka pada saat-saat seperti itu kita perlu untuk kembali kepada sang sumber kekuatan, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus itulah yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Ketika kita merasa kita tidak sanggup, kita datang kepada Tuhan. Karena dialah yang memberikan jaminan kekuatan yang pasti di dalam kita. Jadi kunci untuk kita bisa memiliki iman, bertahan di tengah-tengah semua pergumulan dan di dalam berbagai tekanan adalah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Sehingga kalau Tuhan sudah menjadi sumber kekuatan kita, di dalam ayat 11 dan 12, ini menjadi jaminan bahwa iman yang bertahan, bahwa iman yang bertahan adalah bagaimana kita menyadari adanya peperangan rohani. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita bertekun kepada Tuhan, pernah tinggal diam, semakin dia giat juga untuk memperdaya kita. Dan di dalam apa yang dituliskan di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 12, bagaimana kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi Rasul Paulus mengingatkan bahwa kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perjuangan kita adalah melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap dan melawan roh-roh jahat. Jadi perjuangan kita ini adalah perjuangan di mana perjuangan iman kita bukan kita berhadapan dengan manusia, tetapi kita berhadapan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan bisa merem kita. Sehingga kita harus memiliki perspektif rohani yang tepat di dalam hidup kita. Karena tidak semua pergumulan dapat kita lihat hanya dari apa yang tampak di permukaan. Karena kadangkala kita justru melihat ini masalah dengan orang, ini masalah dengan pekerjaan, ini masalah dengan keluarga, ini masalah tentang ekonomi. Tetapi sesungguhnya di balik semua itu ada pergumulan rohani yang kita harus tetap hadapi. Karena itulah di dalam ayatnya yang ke-11-12 diingatkan bahwa berjaga-jagalah. Kalau berjaga-jagalah ini adalah kata aktif, bukan kata pasif. Kata aktif artinya yang namanya berjaga-jaga, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh masa bodoh, kita tidak boleh berdiam diri. Jadi jangan sampai tekanan membuat kita kehilangan arah. Tekanan yang hidup yang kita alami dapat menjadi alat iblis untuk membuka pintu untuk berbagai cobaan dan godaan bagi kita. Sehingga ketika kita

tidak berjaga-jaga, kita lengah, maka kita bisa jatuh di dalam dosa. Ketika kita ada di dalam sebuah tekanan, maka gampang sekali untuk tergoda dengan apa? Iblis bisa katakan, dia bisa melemahkan kita. Akhirnya pada akhirnya kita menyerah. Kita menjadi tawar hati. Kita mulai menyalahkan Tuhan, kita membenci orang lain, mengambil jalan pintas, kompromi dengan semua hal-hal yang harusnya kita berdiri untuk benar, tetapi kita akhirnya berkompromi dengan kebenaran. Bahkan kita kehilangan, kita putus asa. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup beriman saudara hari ini? Tekanan seperti apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Firman Tuhan ini mengajak kita untuk apa? Benar-benar mengandalkan Tuhan, benar-benar bergantung pada Tuhan, dan benar-benar kita berjaga-jaga di dalam kebergantungan kita kepada Tuhan. Sehingga ketika iman kita bisa bertahan, ketika kita mampu memakai semua perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Di dalam ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Jadi di sini firman Tuhan berkata agar kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kita perhatikan kata seluruh. Jadi bukan setengah-setengah, bukan sebagian, tetapi seluruh, keseluruhan. Tuhan tidak memberikan perlengkapan yang hanya sebagian. Tetapi firman Tuhan menyebutkan bahwa ada beberapa perlengkapan yang disediakan Tuhan bagi kita. Dikatakan di situ ada apa? Perlengkapan yang Tuhan berikan, ada ikat pinggang kebenaran. Kebenaran menjadi dasar dalam kehidupan kita. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah sang kebenaran. Sehingga kebenaran itu harus menjadi kekuatan kita, pegangan kita. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai suara, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai godaan, kita perlu kembali kepada kebenaran Tuhan, yaitu kebenaran Allah. Itulah sebabnya dikatakan ikat pinggang kebenaran. Jadi jangan sampai kita biarkan tekanan membuat kita percaya kepada kita, kemudian berkompromi dengan dosa supaya biar aman, biar baik-baik saja. Kita kemudian berkompromi dengan ini dan itu. Kita tidak berdiri lagi di dalam kebenaran Tuhan. Yang lebih parah lagi ketika kita ada di dalam keadaan yang kemudian kita merasa tekanan, hidup kita sudah begitu berat, kita kemudian mulai menyalahkan diri kita sendiri. Kita katakan,

Kemudian kelengkapan berikutnya ketika bicara tentang ikat pinggang kebenaran, kemudian dikatakan baju sirah keadilan. Artinya baju sirah keadilan melindungi bagian tubuh kita yang vital supaya kita tidak dihindarkan dari segala hal yang bisa merusak kita. Jadi bagaimana kita dipanggil untuk hidup di dalam kebenaran dan keadilan? Karena tidak mungkin kita melakukan kebenaran tetapi bukan keadilan. Kebenaran dan keadilan itu berjalan karakter kita, karakter Kristus di dalam hidup kita. Jangan karena kita sedang tertekan kemudian kita berubah di dalam sikap kita. Kita tidak menjadi orang yang memiliki sikap lemah lembut. Kita menjadi gampang marah, kasar kepada orang. Kemudian kita kecewa dan kita menyakiti orang lain. Jangan karena kita merasa diperlakukan tidak adil lalu kita kemudian membalas dengan cara yang salah. Tekanan tidak boleh menjadi alasan kita meninggalkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Karena kebenaran, keadilan itu Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Dia taruh dalam hidup kita, menyertai kita. Kemudian peralatan selanjutnya dikatakan ada kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Hidup kita sebagai orang percaya tidak boleh berhenti pada yang penting saya sudah percaya. Kita dipanggil untuk hadir membawa damai sejahtera. Dan menarik sekali, ketika dunia sedang penuh dengan tekanan, Tuhan Yesus memanggil kita untuk kita apa? Dia tidak panggil kita untuk menambah tekanan, tetapi dia panggil kita untuk menjadi pembawa damai sejahtera. Pembawa damai sejahtera di mana? Kita hadir menjadi pembawa damai sejahtera di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita. Jadilah pembawa damai sejahtera. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai sejahtera di mana? Di tempat pekerjaan kita, di tempat di mana kita berusaha, tempat di mana kita bergaul. Kita dipanggil menjadi pembawa damai sejahtera di mana tempat kita diberikan kepercayaan untuk melayani. Di tengah konflik, jangan langsung kita menjadi orang yang justru memperkeruh keadaan, tetapi bagaimana kita hadir sebagai pribadi yang membawa damai sejahtera. Jadi bagaimana supaya kita bisa hadir menghadirkan Kristus di dalam segala situasi ini? Kita harus memiliki iman, karena iman adalah perisai ketika kita menghadapi panah tekanan yang datang pada kita. Di dalam ayat 16 dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Jadi ini menjadi sangat penting sekali. Dikatakan dalam segala keadaan. Jadi bukan keadaan-keadaan tertentu, tetapi dalam segala keadaan. Jadi iman bukan hanya dipakai ketika semuanya kita berjalan baik-baik saja, tapi di dalam segala keadaan. Iman terutama dibutuhkan ketika keadaan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Jadi jangan buru-buru kita kecewa, jangan buru-buru kita patah semangat, jangan buru-buru kita tawar hati. Tapi bagaimana kita tetap berdiri tegak dalam iman kita? Kita bayangkan seorang prajurit yang sedang menghadapi serangan. Dia tidak mungkin menyerah, tetapi bagaimana dia menggunakan perisai yang ada di dalam tangannya dia untuk dia bisa melawan. Karena seorang prajurit dipanggil untuk berperang, bukan untuk menyerah. Demikian juga kita. Perisai iman kita, perisai bukan dipakai setelah kita mengalami serangan, tetapi bagaimana kita berjaga-jaga. Dipakai ketika kita menghadapi serangan, bukan ketika kita sudah kalah, baru kita menggunakan perisai. Perisai iman itu adalah benteng pertahanan ketika kita menghadapi berbagai tekanan di dalam hidup kita. Iman adalah perisai ketika kita menghadapi ketakutan. Iman adalah perisai iman ketika kita menghadapi kekhawatiran, keraguan, kekecewaan. Ketika kita mendengar berita-berita buruk, iman kita harus berdiri tegak.
ketika kita ada di dalam ketidakpastian, bahkan ketika kita disalahkan, kita tetap berdiri dengan iman. Iman bukan berarti kita tidak pernah takut, tetapi kembali lagi pada ayatnya yang ke-10, bagaimana kita berpegang kuat di dalam kekuatan Tuhan. Dan ini menjadi penting. Beriman berarti kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak membiarkan ketakutan menjadi tuan atas hidup kita, tetapi kita membiarkan Tuhan berkuasa dengan kuasanya dalam hidup kita. Di dalam ayat 17-18, kita melihat bagaimana iman yang bertahan hidup dalam firman dan doa. Ini yang menjadi kuncinya. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena ada kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita, dan ada doa yang kita naikkan di hadapan Dia. Jadi di dalam ayat 17 dan 18 bicara tentang pedang roh, yaitu firman Allah dan doa. Dan ini sangat penting sekali. Kita tidak mungkin hanya bertahan dengan semangat. Semangat. Tapi kita tidak bergaul dengan firman Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan. Kita tidak membangun kehidupan doa kita dengan bertekun di hadapan Tuhan. Kekuatan firman Tuhan dan doa itulah yang menjadi penolong bagi kita. Firman Tuhan menolong kita untuk membedakan antara apa yang kita rasakan dan apa yang benar menurut Tuhan. Karena perasaan kita nyata. Tetapi ingat, perasaan kita bukan berarti selalu itu kebenaran. Karena itulah kita membutuhkan firman. Firman Tuhan adalah sang firman itu adalah Tuhan. Hanya berhadapan dengan tulisan-tulisan, tetapi kita berhadapan dengan sang kehidupan itu sendiri, pemberi kehidupan itu. Itulah sebabnya kita membutuhkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian kehidupan doa. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi kita perhatikan urutannya. Setelah bicara tentang perlengkapan senjata Allah, maka bicara tentang doa. Mengapa? Karena perlengkapan rohani bukan sekedar teori. Kita harus hidup bergantung kepada Tuhan. Doa adalah ungkapan Tuhan. Doa adalah ungkapan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita bisa berkata, Tuhan, saya tidak dapat mengendalikan ini, tapi saya percaya Engkau sanggup memegang hidup saya dan mengendalikan segala sesuatu. Doa bukan berarti kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita mau, tapi doa berarti kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan memimpin kita dan Dia bekerja dalam kedaulatan Dia. Bukan kehendak kita yang jalan, tapi kehendak Tuhan.

kita tetap memiliki kehidupan yang terus bergantung kepada Tuhan. Kita terus menyerahkan seluruh hidup kita, biarlah kita di dalam Tuhan, dan jadikan firman Tuhan dan kehidupan doa kita sebagai jalan untuk kita tetap berdiri kuat dan merasakan kekuatan Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan lagi kepada kami hari ini tentang apa artinya hidup di dalam mengandalkan Tuhan, apa artinya hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan, bagaimana kami miliki iman yang bisa bertahan di tengah-tengah begitu banyaknya tekanan-tekanan hidup saat ini. Kami hanya bisa mengandalkan Engkau. Kami hanya bisa kuat karena ada kekuatan Tuhan yang menopang kami. Ampuni kami jikalau kami sering menyerah dengan keadaan kami. Ampuni kami jikalau kami sering kali Tuhan lalai dalam hidup beriman kami. Ampuni kami jikalau kami sering kali Tuhan menjadikan mengasihani diri kami sendiri, padahal kami tidak membangun relasi kami yang benar dengan Tuhan. Karena itulah kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, para pendengar suara indah. Mungkin mereka saat ini sedang mengalami tekanan dalam hidup mereka. Roh Kudus Tuhan menyertai mereka. Dan biarlah mereka membangun relasi yang benar dengan Tuhan, bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, berserah dalam doa-doa dan permohonan di hadapan Tuhan, dan tetap beriman menantikan jawaban Tuhan di dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah setiap hati yang dilawat Tuhan hari ini, Tuhan tuntun untuk mereka terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin.

Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah mengirimkan pokok doa. Untuk itu, para pendengar yang sudah mengirimkan doa, kita akan sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau membawa setiap pergumulan-pergumulannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan Engkau, Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus untuk pendengar suara gumul di dalam kehidupan mereka. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang bergumul dengan kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Kami terus menyerahkan di dalam kuat kuasa Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang terus melawat hambamu ini dengan kuasamu untuk memberikan pemulihan dan kesembuhan. Kami doakan juga untuk anaknya Revalina dalam pendidikan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, sehingga anak ini Tuhan boleh terus bertumbuh dalam hikmat Tuhan, dan apa yang di ilmu yang didapatkan itu menjadi bekal di dalam hidup masa depannya. Kami doakan juga untuk pekerjaan suami dari Ibu Meliana, supaya Tuhan juga memberkati dan menyertai dimanapun hadirnya. Biarlah Tuhan menolong agar suami hadir menjadi pembawa damai, dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan keluarga ini. Kami doakan juga untuk Pak Krisina di Gagar Kalong untuk pergumulan kesembuhan pasca stroke. Kami tetap percaya pada kuasa Tuhan yang bekerja, dan kami Tuhan menyerahkan seluruh proses-proses medis yang dijalani oleh Pak Kris ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang melawat dan menjemukan, sehingga semua proses ini dipakai Tuhan untuk kesembuhan. Demikian juga untuk Joakim, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan anak kekasih Joakim di dalam kondisi karena cerebral palsy. Kami Tuhan berserah kepada Tuhan, karena kami percaya Kau punya kuasa atas segala sakit penyakit. Serah kepada Sang Empunya kuasa untuk melawat dan menjamah Joakim di Yesus. Kami juga doakan untuk penjualan rumah. Kami doakan di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan dan Tuhan berikan waktu yang terbaik sehingga rumah yang dijual boleh terjual di tangan yang tepat. Kami juga doakan untuk saudari Natalia yang mengalami gangguan mata. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lawat hambamu. So, kiranya bagian mata yang mengalami gangguan ini Tuhan menjama, dan Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Natalia boleh disembuhkan dan dipulihkan. Kami juga doakan untuk Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Kami juga percaya Tuhan bahwa di dalam kuasa Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan juga melawat dan menjamah Pak Matius, sehingga Pak Matius boleh mengalami pemulihan dari sakit, dan Tuhan juga menolong memberikan jalan keluar dari semua pergumulan yang dihadapi. Dan biarlah Pak Matius tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Lestari di Cimahi. Kami doakan untuk kesembuhan dari kram otot pinggang yang terasa sakit. Kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan Engkau melawat, sehingga Ibu Sri Lestari boleh mengalami pemulihan di bagian tubuh yang sakit saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga merendahkan diri membawa di dalam doa untuk Bapak Lukas yang rindu Tuhan, untuk kiranya membawa keluarganya di dalam Tuhan. Kami doakan untuk Ibu Popon yang mengalami pemulihan pasca operasi kanker getah bening. Kami juga terus doakan pemulihan, Tuhanlah yang sediakan, Tuhan yang menolong Ibu Popon, sehingga Ibu Popon boleh mengalami pemulihan sempurna. Kami juga doakan untuk sakit demam dan batuk, dan juga untuk istri dari Ibu Agustina untuk kesehatannya. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan lawatan dan jamahan. Kami juga menaikkan doa kami Tuhan untuk anak Bitya dan Danielo dalam pendidikan. Kiranya Tuhan melawat dan memberkati, menolong anak-anak ini untuk terus bertumbuh dalam Tuhan dan menerima setiap ilmu pengetahuan di dalam takut akan Tuhan. Kami doakan juga untuk adik Nehemia Natasha yang sedang mencari pekerjaan. Kami arahkan agar kiranya Tuhan bukakan pintu bagi mereka mulai mendapatkan lapangan pekerjaan, dan di mana mereka bisa mengabdikan ilmu mereka di dalam pekerjaan. Kami doakan untuk masa depan dan pasangan hidup. Kami juga doakan supaya Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehendak Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk
dari kecelakaan pohon tumbang, dan bersyukur untuk Bapak Budi dan Ibu Reni yang tertimpa pohon tumbang tidak sampai ada cedera dan pendarahan. Kami percaya perlindungan dan penjagaan Tuhan ada di tengah-tengah seluruh apa yang baru saja di keluarga ini. Kami serahkan semua mereka untuk terus bertahan, berharap, dan beriman hanya sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, sehingga mereka juga Tuhan boleh melihat dan hadir menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan doakan mereka yang bergumul dengan pekerjaan, studi, dan pendidikan. Kita akan doakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk Ibu Kyokwa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati di dalam kehidupan ekonomi keluarga. Kami doakan untuk William dan Michelle, untuk anak-anaknya, supaya mereka juga memiliki kehidupan yang memiliki pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan sehingga Tuhan saatnya nanti dalam waktu dan kehendak Tuhan, dalam semua kehidupan dan ketekunan William dan Michelle kepada Tuhan, Tuhan pertemukan juga dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan juga untuk Sharon, Sherlyn, untuk pekerjaan mereka, pendidikan, dan pasangan hidup mereka. Kami taruh semua di dalam mengandalkan Tuhan, mereka dapat mendapatkan apa yang menjadi harapan mereka. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Yuyun dalam pekerjaannya di luar negeri. Kami terus berdoa untuk kekuatan, kesehatan Ibu Yuyun. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan, sehingga Ibu Yuyun dapat bekerja dengan baik. Kami doakan juga mereka yang saat ini Tuhan bergumul dengan pasangan-pasangan hidup. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, Alex, Bapak Wewe, dan juga untuk Ibu Lani. Kiranya Tuhan menolong mereka Tuhan dalam pencarian pekerjaan mereka. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang berikan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Dalam mencari pasangan hidup, mereka juga menyerahkan semua dalam kehendak Tuhan dan kontrol Tuhan. Dan biarlah

Tuhan menolong agar mereka dipertemukan dengan pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, sehingga mereka Tuhan dalam mempersiapkan diri Tuhan, mereka juga tetap mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus untuk hari ini adik Gabriel yang berulang tahun. Tuhan juga menolong, memberkati Gabriel supaya dia boleh bertumbuh di usia yang Tuhan anugerahkan 4 tahun, Tuhan berkati sehingga dia boleh menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan. Secara langsung, para pendengar yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami, kami ucapkan terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti program Indah Bersama Tuhan secara live. Pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami mengucapkan terima kasih dan kami akan terus untuk setiap saudara yang bergumul. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah dengan setia mengikuti program ini. Bagi mereka yang masih rindu untuk didoakan, kirimkan SMS atau WhatsApp kembali kepada kami di nomor 081-222-477-567. Dengan format yang sama, SMS atau WhatsApp, nama tempat tinggal, dan pokok doa pribadi saudara. Suara Indah 92.1 FM. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jikalau kita menjadikan Yesus Kristus sebagai sumber sukacita sejati bagi hidup kita. Mari kita hidup tetap bertekun di dalam Tuhan dan kuat di dalam Tuhan, dan menjadikan kehidupan firman Tuhan dan doa kita kebutuhan hidup kita setiap hari, sehingga kita mampu kuat di dalam Tuhan. Saya, Penginjil Fabiola Yustin, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.